Terima kasih buat teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Nih Rama punya updatean berita terkini untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Jadi tim Mangewang Polresta Sorong Kota berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan menangkap seorang perempuan. Inisialnya itu RT teman Pro 2 ya. Bahkan ini masih 20 tahun teman Pro 2. Sayang banget perempuan 20 tahun seorang curanmor teman Pro 2. Dan penangkapan dilakukan sekitar jam 14.05 waktu Indonesia Timur di jalan F. Kalasuat. Dan pelaku diamankan setelah polisi memperoleh informasi mengenai keberadaannya. Kasus ini berawal dari laporan polisi di mana tertanggal 18 Agustus peristiwa pencurian terjadi di jalan Mandiri Lorong 2, Kelurahan Remus Selatan, Distrik Sorong Manui, Kota Sorong. Korban melaporkan kehilangan satu unit sepeda motor Mio M3 warna hitam yang sebelumnya diparkir di dalam rumah. Saat itu kendaraan dalam kondisi terkunci ganda. Namun kunci kontak masih terpasang pada rumah kunci. Korban kemudian terbangun dan mendapati sepeda motornya sudah tidak berada di tempat semula. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polresta Sorong Kota untuk dilakukan penanganan sesuai ketentuan hukum. Tepatnya sekitar pukul 13.40 di hari yang sama, tim Mangewang menerima informasi dari agen bahwa pelaku yang diduga terlibat dalam pencurian kendaraan bermotor itu berada di kawasan Jalan F. Kalasuat. Informasi kemudian ditindaklanjuti dan sekitar jam 13.45 ya, tim di bawah pimpinan Kasat Reskrim yaitu AKP Afriangga Tan melaksanakan konsolidasi dan analisis serta evaluasi untuk menentukan langkah penangkapan. Selanjutnya jam 13.58, tim yang dipimpin Kanit Resmob Satreskrim Polresta Sorong yaitu Aibtu Dahlan melakukan pemetaan lokasi serta menentukan cara bertindak di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan pelaku melarikan diri ataupun juga melakukan perlawanan. Dan jam 2 lewat 5 tim berhasil mengamankan pelaku, jam 2 siang ya, 14.05. Dan saat hendak ditangkap pelaku sempat berusaha melarikan diri namun berhasil dihadang dan diamankan oleh petugas. Pelaku kemudian dibawa ke Polresta Sorong untuk menjalani pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya, menerangkan bahwa dirinya masuk ke dalam rumah korban melalui pintu yang tidak terkunci. Dan setelah melihat sepeda motor, dengan kunci masih terpasang, pelaku kemudian mendorong kendaraan keluar dari rumah sebelum membawa kabur sepeda motor tersebut. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Mio M3 sebagai barang bukti dan Polresta Sorong Kota selanjutnya melakukan pengamanan terhadap pelaku dan barang bukti. Keberhasilan tim Mangewang dalam mengungkap kasus ini menjadi bagian dari upaya Polresta Sorong dalam memberikan respon cepat terhadap laporan masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kota Sorong. Wis, salut buat teman-teman tim Mangewang nih, teman Pro 2 ya, keren banget.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
0: Produe FM.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kondisi 3 warga sipil korban penembakan di Kabupaten Maibrat yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Selibi Solo Kota Sorong dilaporkan berjalan stabil ya. Jadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Selibi Solo, Dr. Susi Pejitmau, mengatakan pihak rumah sakit telah melakukan persiapan sejak siang untuk menerima dan menangani 3 korban yang dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah Maibrat. Persiapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai rencana kedatangan para korban. Tim medis, ruangan perawat hingga kebutuhan tindakan medis telah disiapkan. Jadi pertanggal 14 kemarin ya, dan sekarang sudah berlangsung stabil teman Pro 2 ya. Ya deh, semoga saja korban yakni Sylvester Asam, Silviana Sori dan Anike Fatie dievakuasi dari Kabupaten Maibrat itu berlangsung baik lah ya. Semoga aman dan selamat lah, cepat sembuh ya. Nah, teman Pro 2, saya punya informasi lain buat teman Pro 2 semua tentang BPJS Ketenagakerjaan yang dorong 1.426 penerima menjadi produktif. Jadi sebanyak 1.426 penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan mengikuti program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian penerima manfaat atau disingkat PEKA yang digelar serentak di 45 titik di Indonesia, di mana mendorong penerima manfaat maupun ahli waris agar tidak menggunakan manfaat yang diterima untuk kebutuhan konsumtif. Soft launching nasional PEKA dipusatkan di Bandung dan diresmikan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yakni Yasril bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yaitu Saiful Hidayat. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yasi Erli mengapresiasi di mana program tersebut karena dinilai itu bisa memberikan pendampingan lanjutan kepada penerima manfaat setelah menerima santunan ya. Dan di Kota Sorong untuk pelaksanaan PEKA disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal teman Pro 2, di mana Kepala Kantor BPJS Iguh Biman Toro Yudo mengatakan salah satu bentuk pemberdayaan yang diberlakukan yaitu adalah pelatihan pembuatan abon gulung dan papeda khas Papua. Menurutnya, peserta tidak hanya diarahkan untuk memiliki keterampilan dalam membuat produk, tapi juga memahami bagaimana mengembangkan dan bisa memiliki nilai jual dalam produk-produk yang mereka punya. Dan pendampingan dapat dilakukan melalui pengembangan kemasan, pemasaran, pemanfaatan perform, dan masih banyak lagi. Ya, berharap Iguh maksudnya si Kepala BPJS Ketenagakerjaan di Sorong teman Pro 2 ya. Ia berharap program ini dapat mendorong munculnya usaha-usaha baru dari penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Sorong.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2 FM.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
3: Terus kamu enggak marah?
2: Ya enggak lah. Kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Rama punya informasi buat kamu tentang pemerintah kota Sorong melalui Dinas Kominfo yang berhasil memasang jaringan intra pemerintah atau JIP di 100 titik. Dan pemasangan ini mencakup kantor OPD, distrik, kelurahan, puskesmas, hingga sekolah. Wah, ini bagus teman Pro 2 ya. Karena kalau sudah kayak gini, itu jaringnya lemot kalau mau bikin berkas atau apapun itu, karena serba internet sekarang kan, serba online, maka tidak ada lagi teman Pro 2 ya alasan jaringan macet, karena mereka punya ini loh, punya jaringan intra pemerintah atau jaringan sendiri yang dimana sudah dipasang di 100 titik. Nah, Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, James Burung, menyatakan bahwa JIP merupakan tulang punggung digitalisasi pemerintahan daerah, dimana jaringan khusus ini merupakan kapasitas terbesar kedua di tanah Papua after PT Freeport Indonesia. Wow. Dengan jaringan ini dapat mendukung kinerja pemerintah Kota Sorong antar instansi dilakukan lebih cepat, dan JIP ini sudah terpasang di 100 titik. James Burung menambahkan kemandirian dan kecepatan dalam berinovasi perlu didukung dengan sarana infrastruktur internet yang memadai. Karena jika internet tidak stabil, pastinya berpengaruh pada kinerja. Ya, semoga saja, termasuk bikin KTP ya Pak ya. Semoga gak antri kayak mau antri sembako.

0: aku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, di mana cuaca yang panas belakangan di Kota Sorong dan sekitarnya membuat kita memang sering membutuhkan air minum, ya kan teman Pro 2. Tak terhindar kemanapun harus bawa air botolan, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga mungkin juga yang punya mobil atau yang kemana-mana naik mobil, kadang di dashboard-dashboard mobilnya itu full dengan air mineral sebagai jaga-jaga kalau misalnya nanti haus ya. Nah, tapi teman Pro 2, ternyata ketika air sering tinggal di dalam mobil itu bahaya teman Pro 2. Jadi dari Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut bahwa suhu tinggi dapat mempengaruhi kondisi minuman maupun kemasannya. Nah, PET sebagai salah satu bahan yang umum digunakan untuk botol air minum itu akan meleleh ke dalam cairan ketika suhu terlalu panas mengenai botol tersebut teman Pro 2. Panas juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan makanan dan minuman. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA menjelaskan bahwa suhu dan lamanya kontak dapat mempengaruhi perpindahan zat dari bahan kemasan ke makanan atau minuman. Karena itu menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan mengikuti petunjuk penyimpanan pada label merupakan pilihan yang lebih aman. WHO menyatakan bahwa keberadaan mikroplastik dalam air minum telah ditemukan dalam sejumlah penelitian, tapi masih terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai dampak terhadap kesehatan manusia ya. Artinya tidak dapat menyimpulkan bahwa setiap botol air yang terkena panas itu berbahaya karena mikroplastik. Ya tadi tergantung seberapa lama mungkin juga botol itu ditaruh di mobil ya dan terkena panas teman Pro 2. Tapi tetap berbahaya. Jadi buat teman Pro 2 semua, apalagi cuaca panas banget ini ya kan, kamu parkir mobilnya di luar, gak ada sombar, langsung kena matahari, air minumnya ada di dalam. Kalau bisa sih diturunkan aja atau disimpan di tempat yang lebih dingin gitu teman Pro 2 ya. Karena supaya terhindar lah, karena lebih baik mencegah kan daripada mengobati.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Kalian dari pukul 11 siang ini sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya menemani kalian dengan beragam informasi teman Pro 2 dari santai siang ini sampai nanti di sore ceria ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 96.7 teman.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Ya, teman Pro 2 masih di santai siang ya di pukul 11:15 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, ini buat kamu juga yang lagi menunggu-nunggu konser tunggal perdana nih dari King Nasar, teman Pro 2. Jadi ini konsernya King Nasar ini bertajuk Lost in the Jungle, teman Pro 2 ya. Dan akan digelar di tanggal 7 November 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Jadi belakangan ini juga banyak yang suka ya sama King Nasar, teman Pro 2 ya. Jadi dari pengumuman mereka di media sosial, juga bos kreator selaku dari promotor, mereka merilis daftar harga dan juga seat plan kategori tiket dari konser musik yang akan diiringi Erwin Gutawa. Bukan main-main ya, teman Pro 2. Berdasarkan pembagian kategori festival, festival menjadi kategori paling dekat dengan panggung, teman Pro 2. Jadi itu berada di depan panggung dan dibagi oleh extension stage ya, teman Pro 2. Dan kategori ini dijual mulai dari harga Rp600.000. Kemudian di belakang festival itu masih tegak lurus panggung, itu ada kategori termahal yakni VVIP yang dipatok dengan harga Rp3.5 juta. Ya, belum diketahui ya fasilitas apa saja yang kita dapatkan di VVIP ini, teman Pro 2. Kemudian di belakang VVIP ada kategori VIP yang menempati Tribun A. Untuk kategori seating ini dipatok dengan harga Rp2.5 juta, teman Pro 2. Sementara di tribun kiri dan kanan panggung ya diisi oleh kategori Tribun 1. Harganya itu Rp1 juta. Di Tribun 2 di belakangnya itu harganya Rp700.000, dan di Tribun 4 itu yang paling ujung dan termurah itu di harga Rp350.000. Jadi untuk tiket konser tunggal dari King Nasar Lost in the Jungle ini, teman Pro 2, akan dijual mulai tanggal 28 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, pukul 7 malam, teman Pro 2. Kalau di sini berarti jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Jadi King Nasar ini di bulan Juni 2026 dia sudah kasih pengumuman ya, dia akan menggelar konser tunggal lewat unggahan bos kreator di media sosial, teman Pro 2. Lost in the Jungle konser ini ya, jadi konser tunggal perdana King Nasar sepanjang karir musiknya di tanah air, teman Pro 2. Konser tunggal pelantun seperti mati lampu ini ya, teman Pro 2, dia juga tentu saja disambut antusias ya sama para penggemarnya di media sosial. Banyak juga para warganet yang mengaku sudah siap ini untuk war tiket King Nasar apabila penjualan tiket sudah dimulai, teman Pro 2. Tidak hanya para netizen Indonesia ya, penggemar lain juga mengaku menantikan konser tunggal perdana King Nasar ya, teman Pro 2. Dan kabar konser ini juga akan diramaikan sejumlah komentar dari para selebriti tanah air ya. Ada Soima, Darboy Gang, Vicky Shu juga meramaikan kolom komentar, teman Pro 2.
6: Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Beda.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di santai siang ya. Tidak terasa sudah pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Sudah jam makan siang, teman Pro 2. Sudah mulai makan siang apa belum nih, teman Pro 2? Atau masih mikir-mikir mau makan apa siang ini? Ya, teman Pro 2, apapun yang kalian makan di siang ini pastinya bisa menunjang pekerjaan kalian selama setengah hari ini, tengah hari sampai nanti sore ya, teman Pro 2. Pastinya juga kalau bisa kalian makan nasi, teman Pro 2, supaya mengganti energi kalian ya yang sudah terkuras dari pagi sampai di tengah hari ini, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, kali ini juga memang Grace mau berbagi buat kalian yang sehat-sehat ya, teman Pro 2. Tidak hanya sehat, tapi dia juga cukup populer nih belakangan ini, ubi cilembu ya. Ubi cilembu ini juga jadi salah satu pangan lokal Indonesia yang terkenal karena memang dia punya rasa yang manis ya, manis alami, teman Pro 2 ya. Dan teksturnya juga cukup lembut. Berasal dari kawasan Cilembu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, teman Pro 2. Jadi memang ubi Cilembu ini udah punya keunikan tersendiri ya. Kalau kita panggang atau dibakar, ubi Cilembu ini dia akan kasih keluar cairan manis yang rasanya itu kayak madu. Jadi sering sekali dijuluki sebagai ubi madu ya, teman Pro 2. Selain lezat ya, ubi Cilembu juga pastinya mengandung karbohidrat, serat, vitamin dan mineral yang bisa jadi bagian dari pola makan sehat kalian, teman Pro 2.

Nah, teman pro 2, lalu mana nih yang lebih sehat, ubi cilembu dibakar atau direbus? Nah, pada dasarnya sendiri keduanya ini memang cuma beda di cara pengolahan ya, teman pro 2. Selain dan tentunya cara pengolahannya juga baik ya, selama tidak kita tambahkan dengan gula, susu kental manis, mentega atau bahan-bahan yang tinggi kalori, teman pro 2. Jadi, memang kalau kalian mau tujuan utamanya ya, mau mendapat rasa khas dari ubi cilembu, memanggang atau membakar ubi cilembu ini jadi cara yang tepat ya teman pro 2 untuk kalian makan atau menikmati dibandingkan dengan direbus teman pro 2. Untuk proses pemanasan sendiri buat rasa manis alami dari ubi ini semakin terasa dan menghasilkan aroma dan juga tekstur khas yang jadi daya tarik utama dari ubi cilembu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
4: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang.

Iya, teman Pro juga kali ini di Santai Siang kita ngomongin soal pistachio. Ini pistachio ya, yang memang masih ramai disukai warga Indonesia ya, teman Pro 2. Jadi pistachio dan kacang Arab ya, itu sama-sama dikenal sebagai sumber pangan yang kaya nutrisi. Tapi tentu saja pasti ada bedanya ya, teman Pro 2. Beda pistachio, pistachio dan juga kacang Arab bisa dilihat dari dia punya kandungan kalori, kemudian dari proteinnya, dari lemak, serat, vitamin sampai dengan mineral ya, teman Pro 2. Jadi pistachio atau kacang Arab, pistachio nut ya, teman Pro 2, termasuk jenis kacang-kacangan yang sedangkan kacang Arab atau chickpea ya, ini adalah salah satu kelompok polong-polongan, teman Pro 2. Beda ya kacang-kacangan sama polong-polongan. Perbedaan ini tentu saja buat keduanya punya profil gizi yang tidak sama. Jadi teman Pro 2, kalau berdasarkan data per 100 gram dari SoPursake yang mengacu pada data USDA dan juga NIH 2020, pistachio ini punya kepadatan energi jauh lebih tinggi ya. Sedangkan kacang Arab itu dia mengandung kalori lebih rendah dan juga punya kandungan folat yang lebih tinggi. Jadi teman Pro 2, pistachio lebih tinggi lemak dan protein, sementara kalau kacang Arab itu dia punya proporsi karbohidrat yang lebih besar dan bisa jadi salah satu sumber protein nabati. Jadi kalori pistachio itu mengandung sekitar 572 kalori, sedangkan kacang Arab itu hanya sekitar 164 kalori. Protein pistachio itu sekitar 21,1 gram protein, sedangkan kacang Arab itu dia hanya mengandung 8,9 gram. Kalau untuk karbohidratnya, kandungannya relatif berdekatan, ya pistachio 28,3 gram, di kacang Arab itu 27,4 gram, teman Pro 2. Kalau untuk seratnya sendiri, pistachio itu 10,3 gram ya, lebih tinggi dibandingkan kacang Arab yang hanya mencapai 7,6 gram. Sedangkan untuk folat ya, kacang Arab itu lebih unggul, kandungannya itu sekitar 172 mikrogram, sedangkan pistachio itu hanya 51 mikrogram. Dan untuk lemak nih teman Pro 2, pistachio itu punya kandungan lemak jauh lebih tinggi, sekitar 68% kalori berasal dari lemak, sedangkan pada kacang Arab ya itu hanya 14%.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Santai Siang dan di pukul 13 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur, saatnya berbagi info olahraga buat menemani kalian di Santai Siang ini. Informasi olahraga pertama dari Alexander Verev yang melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026 setelah mengatasi perlawanan Trinche Admane 2 set langsung, teman Pro 2. Petenis Jerman itu menang 7-6 pada pertandingan di Linder Family Tennis Center pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Dilansir dari ATP, Verev sempat berada dalam situasi sulit ketika tiebreak set kedua memasuki angka 6-6. Ia sebelumnya memiliki 2 match point, tetapi Admane menggagalkan peluang pertama melalui ace menghilang. Pada match point berikutnya, Verev melakukan double fault sehingga skor kembali imbang. Namun, petenis berusia 29 tahun itu mampu mengamankan 2 poin berikutnya untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Verev meraih kemenangan kedua atas Admane dalam 2 pertemuan mereka. Juara Cincinnati 2021 itu menunjukkan ketenangan saat menghadapi permainan agresif petenis Perancis. Verev menyebut penampilannya kali ini meningkat dibandingkan laga pertamanya di Cincinnati. Pada laga pembuka, unggulan pertama itu membutuhkan 3 set untuk mengalahkan Cameron Norrie. Verev sebelumnya tersingkir pada babak pertama Masters 100 Montreal oleh Talon Greg Spoor. Ia kini berupaya bangkit setelah menghasil mengecewakan tersebut melalui kiprahnya di Cincinnati. Sejak tahun 2021, Verev melalui selalu mencapai minimal semifinal dalam 4 penampilan terakhirnya di Cincinnati. Ia hanya melewatkan turnamen 2022 karena mengalami cedera.

Iya, nomor 2 informasi olahraga berikut dari tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 64 besar, Jojo mengalahkan tunggal asal Jerman Matthias Kiklitz secara strike set 21-15, 21-14. Pertandingan berlangsung selama 36 menit di lapangan 1 Indira Gandhi Indoor Stadium India pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Sebelumnya Jojo pernah mengalahkan Matthias di kejuaraan dunia 2025 pada di babak 64 besar. Melansir dari statistik pertandingan, tunggal putra nomor 3 dunia itu membuka keunggulan sejak peluit pertama dibunyikan. Jojo mencatatkan 4 poin secara beruntun dan mampu mempertahankan selisih poin signifikan sepanjang game pertama. Ya, teman pro 2, game kedua kembali dipegang oleh Jojo, atlet berusia 28 tahun yang kembali memulai game dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Matthias sempat memberi perlawanan selepas jeda interval merubah poin dari 11-5 menjadi 11-9. Tapi Jojo kembali mengambil alih pertandingan dan dengan cepat menyelesaikan pertandingan. Menurut Jojo, kondisi lapangan di kejuaraan dunia ini lebih baik bila dibandingkan saat India Open 2026 Januari lalu. Ia mengatakan India telah berkembang dan mempersiapkan kejuaraan dengan baik. Jojo juga menjelaskan persaingan tunggal putra sudah semakin rata dengan hadirnya pemain muda yang handal. Menurutnya, terlepas dari pengalaman dan analisis penampilan, setiap pertandingan di lapangan tidak bisa ditebak.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang.

0: Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Ayah,

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Iya, teman pro 2, informasi olahraga berikut dari Timnas Futsal Indonesia menelan kekalahan 1-6 saat menghadapi Palma FC pada laga uji coba. Pertandingan persahabatan tersebut berlangsung di lapangan Konkelodede Cantadaka di kota Cantadata di hari Rabu dini hari 19 Agustus 2026. Laga uji coba kedua diselenggarakan dalam rangkaian program pemusatan latihan skuad Garuda selama di Spanyol. Hasil pertandingan uji coba tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam persiapan menghadapi kompetisi level dunia. Dalam jalannya pertandingan, kedua tim tampil menyerang, namun pemain lawan Fabino membuka keunggulan Palma FC pada menit kedua sebelum Deivao mencetak gol menit ke-6. Indonesia berusaha untuk mengejar ketertinggalannya, namun sayangnya pertahanan tim justru terbuka. Skuad Palma FC menambah pundi gol melalui aksi Lucao menit ke-7 dan David Pena di menit ke-14. Memasuki babak kedua pertandingan, Ernesto mencetak gol kelima bagi tim tuan rumah pada menit ke-21. Timnas Futsal Indonesia sempat memperkecil skor lewat torehan gol pemain Reza Gunawan pada menit ke-28. Gol kedua dari Ernesto pada menit ke-31 akhirnya memastikan kemenangan telak bagi tim Palma FC. Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan pentingnya pertandingan menghadapi tim lawan berkualitas tinggi. Negara Spanyol menjadi salah satu pusat perkembangan olahraga futsal dunia serta asal dari pelatih Hector Souto. Rangkaian uji coba internasional ini difokuskan sebagai persiapan jangka panjang menyongsong gelaran Piala Dunia Futsal 2.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Waktu Indonesia Timur ya, saatnya Grace berbagi informasi entertainment buat menemani kalian di santai siang yang cukup panas ya teman Pro 2. Siang ini panas tapi berangin teman Pro 2. Jangan lupa sunscreennya dipakai ya, melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari. Iya teman Pro 2, informasi entertainment yang pertama dari aktor muda Korea Selatan Hong Min Gi yang terjerat dugaan kasus kekerasan dalam berpacaran. Jadi tuduhan ini muncul setelah mantan kekasihnya melayangkan laporan hukum dan membeberkan serangkaian perilaku buruk sang aktor ke publik. Isu ini mengemuka di hari Rabu ya, hari ini teman Pro 2, 19 Agustus, setelah seorang influencer inisial A mengunggah dokumen pengaduan hukum melalui firma hukum yang ditujukan kepada aktor Hong Min Gi, kelahiran 12 Maret 2002. Cho Sun Bis di tanggal 19 Agustus memberikan Fable Entertainment, memberitakan Fable Entertainment ya teman Pro 2, selaku dari agensi dari Hong Min Gi sempat membantah tuduhan ini ya teman Pro 2, tapi influencer inisial A ini dia kembali membeberkan bukti dan juga kesaksian tambahan terkait dari tindakan kekerasan verbal hingga pelecehan yang dia alami. Dalam penjelasannya teman Pro 2, korban ini mengaku sering jadi sasaran kekerasan verbal dan juga perlakuan gaslighting ya, selama menjalin hubungan dengan bintang drama Love Your Enemy ini teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, intimidasi ini bahkan berlanjut setelah keduanya pisah ya, putus gitu teman Pro 2. Hong Min Gi ini sering mengamuk dan melakukan ancaman fisik untuk si mantan kekasih ini. Akhirnya si korban juga menguraikan insiden lain ketika Hong Min Gi ini memaksanya masuk ke dalam rumah dan mencoba melakukan kontak fisik dan hubungan seksual secara paksa walaupun hubungan asmara mereka sudah berakhir. Tidak berhenti di situ ya teman Pro 2, si korban juga membeberkan bahwa bintang serial To My Beloved TV ini juga sering melontarkan ucapan misoginis atau merendahkan rekan sesama aktor, sutradara, sampai dengan staff-staff yang ada di lokasi syuting. Jadi teman Pro 2, Hong Min Gi ini juga dituding sering melakukan penganiayaan terhadap hewan peliharaan dan juga mencela para penggemarnya sendiri. Jadi si A ini dia menegaskan kalau keputusannya buka suara di media sosial bukan demi mencari perhatian, melainkan supaya si artis nih, si Hong Min Gi ini menyadari kesalahannya dan juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Jadi teman Pro 2, sampai dengan dirilis ya artikel ini teman Pro 2, di pemberitaan, dalam pemberitaan terpisah pihak agensi menyatakan lagi menyusun dan merapikan posisi resmi mereka untuk merespon rentetan tuduhan yang dialamatkan kepada artis naungan mereka.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
1: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
5: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
4: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
5: Iya deh, iya.
4: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
6: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Masih di 96,7 teman Pro 2 di informasi entertainment siang ini. Kali ini ada daftar lengkap nominasi MTV Video Music Awards tahun 2026 rampung diumumkan di hari Selasa 18 Agustus pagi waktu Amerika Serikat. Dalam daftar ajang populer musik ini ya teman Pro 2, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori dan diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi. Ada juga Ariana Grande dan juga Sabrina Carpenter ya dengan masing-masing 7 nominasi. Selain itu teman Pro 2 ada juga Bruno Mars, Sarah Larson teman Pro 2, ada juga Pink Panthers, kemudian mereka itu masing-masing 5 nominasi ya. Lisa Blackpink juga meraih 4, kemudian Shakira yang meraih 3 nominasi teman Pro 2. Jadi ajang VMA 2026 ini akan digelar di Peacock Theater Los Angeles teman Pro 2, dan ini jadi kali pertama acara ini diadakan di pesisir barat Amerika Serikat dalam 9 tahun terakhir. Kalau untuk nama pembawa acara sendiri sebelum diumumkan ya teman Pro 2, dan acara 2 jam ini akan tayang di tanggal 27 September di CBS, di MTV, kemudian di Paramount Plus juga ada ya teman Pro 2. Untuk siaran langsungnya ditayangkan jam 19.30 waktu New York atau 16.30 waktu Los Angeles teman Pro 2. Kalau di Indonesia itu di tanggal 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Pemungutan suara penggemar untuk 13 kategori ini sudah dibuka di vote.mtv.com hingga tanggal 25 September mendatang teman Pro 2. Satu kategori tambahan itu ada Best New Artist teman Pro 2, dan akan tetap membuka kesempatan bagi para penggemar untuk memberikan suara hingga saat siaran langsung berlangsung teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Teman Pro 2 kali ini ada Ardhito Pramono yang resmi melayangkan gugatan perdata terkait dengan dugaan prestasi pengalihan dan pengelolaan royalti terhadap label musik PT Sony Music Entertainment Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langkah hukum ini diambil setelah kubu Ardhito mengklaim alami kerugian material hingga 5,7 miliar rupiah akibat penahanan hak ekonomi karya lagunya yang dinilai tidak berdasar sejak tahun 2023. Ardhito Ramadan selaku kuasa hukum dari Ardhito membeberkan bahwa gugatan ini berfokus pada dua poin utama. Pertama itu adalah tuduhan bahwa pihak Sony Music ini sengaja menahan pembagian royalti lagu-lagu dari Ardhito selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, label musik ini disinyalir memberikan izin sinkronisasi penggunaan lagu Ardhito dalam sejumlah drama Korea Selatan melalui Sony Korea di LMK Komka dan tanpa menyalurkan hak pembayaran royalti kepada sang penyanyi. Kuasa hukum juga menegaskan pelantun tembang Waking Up Together With You ini sebenarnya sudah mengupayakan penyelesaian kekeluargaan sebelum membawa kasus ini ke meja hijau. Namun teman Pro 2, selama 3 kali surat somasi yang dilayangkan pihak Ardhito diklaim tidak membuahkan itikad baik dari kuasa hukum Sony Music untuk mencapai kesepakatan damai. Hingga berita ini dipublikasikan ya teman Pro 2, dari pihak Sony Music Entertainment Indonesia belum memberikan tanggapan apapun tanggapan maupun pernyataan resmi mengenai gugatan hukum yang dilayangkan mantan artis naungan mereka. Sementara itu, Humas PN Jakarta Pusat Sunoto mengkonfirmasi pendaftaran perkara gugatan perdata Wan Prestasi Ardhito Pramono sudah resmi diterima dan tercatat di pengadilan sejak hari Kamis 13 Agustus dengan nomor register 577/PDT.G/2026. Persidangan perdana kasus sengketa royalti ini dijadwalkan digelar tanggal 27 Agustus jam 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan legalitas para pihak. Dari kubu Ardhito memastikan teman Pro 2 pelantun lagu-lagu jazz ini akan hadir secara langsung saat proses mediasi di pengadilan bergulir.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

また。

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

96,7 Teman Pro 2 di pukul 15:04 waktu Indonesia Timur ya. Saatnya Gres berbagi informasi lokal buat menemani kalian di santai siang ini. Informasi pertama Teman Pro 2, sebanyak 1.426 penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan mengikuti program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian penerima manfaat atau PEKA yang digelar serentak di 45 titik di Indonesia. Program PEKA merupakan upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk mendorong penerima manfaat maupun ahli waris agar tidak hanya menggunakan manfaat yang diterima untuk kebutuhan konsumtif, tetapi dapat mengembangkannya menjadi modal untuk kegiatan produktif dan membangun kemandirian ekonomi. Soft launching nasional PEKA dipusatkan di Bandung pada hari Selasa 18 Agustus 2026 dan diresmikan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yasir Lil bersama dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat serta Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain yang mewakili Wali Kota Bandung. Menteri Ketenagakerjaan RI Yasir Lil mengapresiasi program tersebut karena dinilai memberikan pendampingan lanjutan kepada penerima manfaat setelah menerima santunan. Menurutnya, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tidak seharusnya berhenti pada pemberian manfaat, tetapi juga memastikan manfaat tersebut dapat dikelola secara produktif dan memberikan dampak berkelanjutan bagi keluarga.

menjadi produktif. Dari sekedar menerima manfaat menjadi memiliki daya dan pada akhirnya mampu mandiri. Saiful juga menegaskan teman Pro 2, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah peserta maupun pelatihan yang diberikan. Lebih dari itu, keberhasilan peka dilihat dari kemampuan penerima manfaat untuk menghasilkan pendapatan dan kembali mandiri secara ekonomi. Di Kota Sorong sendiri, teman Pro 2, pelaksanaan peka disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sorong, Iguh Bimantoro Yudo, mengatakan salah satu bentuk pemberdayaan yang diberikan kepada peserta adalah pelatihan pembuatan abon gulung dan papeda khas Papua. Tentunya teman Pro 2, pelatihan ini dipilih karena kedua produk merupakan bagian dari kuliner lokal yang punya peluang untuk dikembangkan jadi usaha.

siang ini ya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu meminta proses pemeriksaan dan penilaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan rencana investasi kelapa sawit PT Papua Agri Mandiri di Distrik Seget dan Saigun Kabupaten Sorong dihentikan sementara. Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya penolakan dari kelompok masyarakat terhadap rencana investasi PT Papua Agri Mandiri, aksi demonstrasi hingga penyegelan kantor Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sorong. Julian Kelly Kambu yang juga Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya menilai kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diklarifikasi, baik berkaitan dengan proses AMDAL, pelibatan masyarakat, administrasi pemerintahan maupun aspek sosial. Terlebih lagi teman Pro 2, kata beliau, terdapat pengaduan kepada Gubernur Papua Barat Daya dari PT Papua Lestari Abadi dan PT Sorong Agro Sawitindo yang juga mengklaim lokasi rencana investasi tersebut. Menurutnya penolakan masyarakat terhadap suatu rencana investasi merupakan hal yang biasa dalam proses penyusunan maupun penilaian dokumen AMDAL. Masukan tersebut tetap penting untuk didengar dan menjadi bagian dalam penilaian kualitas dokumen lingkungan. Namun persoalan menjadi lebih kompleks karena di sisi lain masyarakat yang berada di ring 1 atau yang berdampak langsung berdasarkan berita acara justru menyatakan dukungan terhadap investasi PT PAM. Dalam proses konsultasi publik AMDAL, jelas sekali terdapat dua kelompok masyarakat yang perlu didengar. Pertama, masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan. Kedua, masyarakat yang tidak terkena dampak langsung, termasuk lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan maupun kelompok yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Ia juga mengatakan kualitas dokumen AMDAL tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen tetapi juga konsistensi, kepatuhan dan komitmen pemrakarsa terhadap pengelolaan lingkungan. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan nantinya akan diakomodir dalam rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Pemrakarsa juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan tersebut setiap 6 bulan kepada instansi teknis terkait.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah. Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
1: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2 Gugus Keamanan Laut Koarmada 3 bersama Lanal Bia KRI Hampala 880 dan cabang 6 gabungan 3 gabungan Jalan Senastri Koarmada RI menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan bagi warga pesisir. Kegiatan yang dipimpin Komandan Guskamla Koarmada 3 mengusung tema TNI Angkatan Laut hadir dan nyata mengabdi bersama masyarakat pesisir mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan di tanah Papua. Kegiatan tersebut Teman Pro 2 dilaksanakan sebagai wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat pesisir khususnya warga yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan kebutuhan pokok. Rangkaian kegiatan meliputi pembagian paket sembako, pemberian tali ASI, alat tulis dan alat kesehatan kepada anak-anak, pembagian sepatu boot dan perlengkapan kebersihan, sosialisasi kesehatan serta pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Dengan kehadiran prajurit Jalasena di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat langsung sekaligus semakin mendekatkan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat pesisir di tanah Papua. Komandan Guskamla Koarmada 3 menegaskan bahwa keberadaan prajurit TNI Angkatan Laut tidak hanya untuk melakukan tugas menjaga keamanan wilayah laut, tetapi juga hadir untuk mengayomi dan membantu masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Guskamla Koarmada 3 terus berkomitmen menghadirkan pengabdian yang nyata dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sehingga kemanunggalan TNI dengan rakyat semakin kokoh dalam menjaga dan membangun wilayah pesisir Indonesia.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Ya, Temuan Pro 2 Pengadilan Negeri Sorong bersama Pengadilan Agama Sorong melaksanakan upacara peringatan HUT ke-81 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2026. Upacara berlangsung di Pengadilan Negeri Sorong Papua Barat Daya pada hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Segenap hakim dan aparatur sipil negara Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Agama Sorong mengikuti upacara dengan hikmat, di mana Ketua Pengadilan Negeri Sorong Helmin Somalai bertindak selaku pembina upacara. Ketua Pengadilan Negeri Sorong Helmin Somalai saat membacakan amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menekankan agar seluruh hakim dan ASN peradilan senantiasa menjaga integritas dan tidak memberikan pelayanan yang bersifat transaksional kepada para pencari keadilan. Ia menyebutkan bahwa tema peringatan HUT ke-81 MA Republik Indonesia tahun 2026 adalah Peradilan Luhur Indonesia Makmur. Dengan demikian, ini merupakan komitmen mendalam yang menegaskan kesadaran bahwa peradilan yang luhur merupakan prasyarat mutlak termajunya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menyemarakan HUT ke-81 Mahkamah Agung RI di lingkup Pengadilan Negeri Sorong digelar sejumlah lomba, mulai dari lomba voli, bulu tangkis, gaplek, hingga menghias ruangan kerja.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dua, tidak sekedar tanaman hias atau penunduk, tapi tumbuhan tropis ini juga menyimpan sejuta kebaikan tentunya teman Pro 2. Dari ujung akarnya sampai ke buahnya yang manis ya. Beberapa jenis juga manis, beberapa juga ada yang tawar ya teman Pro 2. Jadi tanaman pepaya ini terbukti memang memberikan segudang manfaat buat kesehatan tubuh. Jadi teman Pro 2, buah pepaya yang baik, yang sudah matang maupun muda, itu kaya akan nutrisi penting, vitamin A, vitamin C, E, serat, dan juga antioksidan likopen teman Pro 2. Jadi manfaat utama mengkonsumsi buah pepaya secara rutin pastinya melancarkan pencernaan teman Pro 2, karena memang kandungan serat dan juga enzim papain dalam pepaya ini membantu memecah protein dan juga mencegah sembelit ya teman Pro 2. Kemudian manfaat lainnya juga meningkatkan daya tahan tubuh, karena memang buah pepaya ini juga tinggi vitamin C yang pastinya efektif membentungi tubuh ya dari radikal bebas dan juga serangan infeksi. Selain itu juga manfaat dari pepaya sendiri ya untuk kesehatan jantung teman Pro 2, antioksidan di dalam buah pepaya ini tentunya punya peran untuk menekan kadar kolesterol jahat dalam darah. Selain itu teman Pro 2, buah pepaya juga manfaatnya untuk kesehatan kulit dan mata kita ya teman Pro 2, karena memang mengandung beta karotin yang mendukung fungsi penglihatan, sementara vitamin C-nya memicu pembentukan kolagen supaya kulit kita tetap kenyal teman Pro 2. Selain buahnya, tentunya pohon pepaya juga punya khasiat lain ya teman Pro 2. Keunggulan tanaman ini tidak berhenti di buahnya saja, tapi bagian lain dari pohon pepaya juga punya kegunaan yang tinggi. Dari bagian pohon ya teman Pro 2, daun pepaya sendiri mengandung enzim papain dan alkaloid karpein teman Pro 2, dan ini biasa dimanfaatkan untuk mengempukkan daging. Kemudian juga herbal penambah nafsu makan sampai dengan membantu menaikkan trombosit saat demam. Selain itu bunga pepaya juga biasanya diolah jadi hidangan tumisan yang tentunya lezat ya, yang kaya antioksidan untuk memperlancar sirkulasi darah kita. Tidaknya itu teman Pro 2, ada juga biji pepaya yang punya sifat antibakteri alami yang pastinya efektif untuk jaga kesehatan saluran pencernaan dari parasit. Dan yang terakhir teman Pro 2, sampai di akar pepaya pun punya manfaat ya teman Pro 2. Dalam pengobatan tradisional sendiri, rebusan dari akar pohon pepaya ini sering digunakan sebagai peluruh air seni.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
3: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
4: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
5: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
1: Teman terbaik.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Masih menemani kalian di 96,7 teman Pro 2 ya, di pukul 16:24 waktu Indonesia Timur, dengan cuaca di sore ini yang lumayan cerah ya teman Pro 2 di kota Sorong, sambil menemani kalian dengan berbagai lagu musik ya, menemani sore hari kalian dalam perjalanan pulang ataupun yang mau olahraga, sambil olahraga sambil mendengarkan Pro 2 Sorong teman Pro 2. By the way teman Pro 2, konsumsi susu di Indonesia juga masih didominasi sama susu sapi ya teman Pro 2. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, susu kuda mulai banyak diperkenalkan sebagai alternatif dengan berbagai klaim manfaat kesehatan teman Pro 2. Jadi mana ini yang lebih sehat, antara susu sapi atau susu kuda teman Pro 2? Apakah kalian juga pernah merasa susu kuda itu rasanya gimana sih teman Pro 2 ya? Dari tabel komposisi pangan Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan ya di kedua jenis susu itu teman Pro 2. Jadi kalau ada 100 ml susu sapi terkandung protein 3,2 gram, kemudian lemaknya 3,5 gram dan ada kalsiumnya 120 mg. Sementara kalau di susu kuda itu punya protein 2,1 gram, lemaknya 1,2 gram dan kalsiumnya 80 mg. Kalau untuk kadar laktosanya sendiri, kalau susu kuda itu lebih tinggi teman Pro 2 ya, 6,2 gram dibandingkan 4,8 yang ada di susu sapi teman Pro 2. Dari ahli gizi RSCM Dr. Rina Wijaya SPGK, beliau menjelaskan keadaan komposisi ini berdampak pada cara tubuh mencernanya ya, tubuh kita mencernanya teman Pro 2. Kalau susu sapi itu untuk tulang sama kita punya otot teman Pro 2. Jadi dari studi yang dimuat dalam Journal of Dairy Science 2024 juga menunjukkan konsumsi susu sapi secara rutin tentunya bisa membantu menjaga kepadatan tulang kita, khususnya di kelompok lanjut usia teman Pro 2 ya. Dari Guru Besar Nutrisi Pangan IPB Profesor Ahmad Fauzi juga menilai susu sapi masih paling efektif untuk pemenuhan kebutuhan pertumbuhan, sedangkan kalau susu kuda itu alternatif untuk pencernaan. Di sisi lain sendiri, susu kuda ini dia punya keunggulan ya teman Pro 2, dia punya profil lemak sama potensi alergi yang lebih rendah teman Pro 2 dibanding dengan susu sapi. Dari penelitian di European Journal of Clinical Nutrition tahun 2023 juga mereka mencatat 80% anak yang alergi terhadap protein susu sapi bisa konsumsi susu kuda tanpa menimbulkan reaksi. Selain itu juga dari susu kuda dia punya asam lemak omega min 3 dan omega 6 serta ada juga senyawa antimikroba alami ya, namanya itu senyawa lisozim teman Pro 2. Jadi dari pakar-pakar gizi juga mengingatkan supaya masyarakat ya lebih cermat untuk memilih produk susu yang baik gitu. Pastikan produknya sudah melalui proses pasteurisasi dan pastinya memperhatikan kandungan gula tambahan di kemasan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM.

Masih di 96,7 teman Pro 2 nih, masih bahas soal kesehatan di pukul 16.37 menit waktu Indonesia Timur di sore ceria ya teman Pro 2, menemani waktu santai kalian di sore hari ini teman Pro 2. Kali ini pesan berantai soal manfaat air putih yang memang lagi rame di media sosial ya teman Pro 2. Salah satunya yang bilang kalau rajin minum air putih bisa menurunkan kolesterol. Apakah benar nih teman Pro 2 ya? Jadi ada dokter spesialis penyakit dari Mayapada ya, dokter Roy Panusunan Sibarani, PPD Kemfes ya teman Pro 2. Jadi beliau menegaskan soal informasi ini tidak benar alias hoax ya teman Pro 2. Jadi beliau juga menjelaskan kolesterol dalam tubuh kita ya sebagian besar tuh bukan berasal langsung dari makanan yang kita konsumsi teman Pro 2. Jadi ini juga senada ya juga yang disampaikan Dr. Aru Wisaksono Sudoyo, dokter spesialis penyakit dalam konsultan hemato-onkologi teman Pro 2. Jadi menurut dokter sekitar 80% kolesterol dalam darah itu diproduksi sama tubuh kita teman Pro 2. Jadi walaupun tidak langsung menurunkan kolesterol, air putih tetap punya peran penting teman Pro 2 ya, karena dokter-dokter juga bilang kalau air putih pastinya bisa membantu untuk kita kontrol nafsu makan kita teman Pro 2. Jadi kalau kalian tidak berlebihan mengkonsumsi makanan berlemak ya yang memicu kolesterol tinggi, selain itu juga cukup minum air putih ya, bisa mencegah dehidrasi. Dan dari beberapa penelitian juga menunjukkan orang yang kurang minum pasti punya kadar kolesterol total dan LDL yang lebih tinggi teman Pro 2. Jadi kalau kalian cari cara untuk menurunkan kolesterol yang dianjurkan dengeri dokter ya, yang pertama pastinya atur pola makan kalian, kurangi makanan-makanan berlemak, jenuh, gorengan, santan, yang pasti perbanyak makan sayur sama buah, ikan juga teman Pro 2. Kalau bisa olahraga rutin minimal 30 menit sehari saja teman Pro 2 ya, 5 kali dalam seminggu. Kemudian jaga berat badan ideal dan pastinya ganti minuman manis dengan air putih. Dan yang terakhir harus kontrol kesehatan rutin ya, dan minum obat sesuai dengan resep dokter.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih menemani kalian di 96,7 Teman Pro 2 pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya Teman Pro 2. Buat kamu yang lagi dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan Teman Pro 2, sambil ditemani dengan Pro 2 Sorong ya, menuju ke rumah kalian masing-masing Teman Pro 2. Atau mungkin yang lagi olahraga, selamat berolahraga Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, info yang Chris bagikan buat kalian di sore ini ya, sore ceria. Kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akhirnya dinyatakan padam oleh Kementerian Kehutanan di tanggal 18 Agustus 2026, Teman Pro 2. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa kawasan TNBTS akan kembali dibuka untuk wisatawan mulai tanggal 20 Agustus 2026 besok ya, Teman Pro 2. Dan dari Pak Menteri juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan Bromo supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. Bencana karhutla ini merusak ekosistem sekitar dan juga menghabiskan banyak tenaga dan pastinya biaya untuk menanganinya. Dari Pak Menteri juga turut membeberkan siapa saja pihak yang membantu memadamkan kebakaran di TNBTS, diantaranya ada Manggala Agni,

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Say?
4: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
4: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
4: Jangan marah-marah dong sayang.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
5: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Excuse me.
7: Apa sih anak kecil?
6: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
7: Taulah.
6: Bapak bisa membaca?
7: Bisa, masa nggak bisa?
6: Itu coba dibaca.
7: Harap antri.
6: Hahaha, itu tahu baca.
8: Pak, mau dong sama anak kecil.
9: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Iya, Taman Prodi 2 masih di 96,7. Kali ini di Yagiyama Zoological Park di Sendai, Jepang. Taman Prodi 2, mereka lagi berduka usai 4 penguin Humboldt koleksi mereka mati secara beruntun di bulan lalu akibat malaria burung atau yang juga dikenal dengan avian malaria, Taman Prodi 2. Jadi keempat penguin ini mati di kebun binatang di dalam rentang waktu 9 hingga 19 Juli 2026. Tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda sakit ya, hingga sehari sebelum kematian mereka, Taman Prodi 2. Kalau dilansir langsung dari Japan Today, berdasarkan hasil penyelidikan dari Universitas Iwate yang diumumkan di hari Jumat lalu, 14 Agustus ya, Taman Prodi 2. Penyebab utama kematian dari keempat penguin ini adalah malaria burung yang ditularkan dari gigitan nyamuk. Jadi Taman Prodi 2, malaria burung ini ditularkan melalui nyamuk yang membawa parasit penyebab penyakit tersebut ya, Taman Prodi 2. Akhirnya nyamuk yang dapat memperoleh parasit dari burung yang terinfeksi kemudian dikasih tular ke burung yang lain, Taman Prodi 2. Dalam beberapa kasus, penyakit ini bisa berkembang dengan cepat dari tanpa gejala sampai menyebabkan kematian. Walau ditularkan melalui gigitan nyamuk, Taman Prodi 2, tapi malaria burung ini tidak dapat menular ke manusia. Jadi Taman Prodi 2, pihak kebun binatang juga akan mendesain ulang kandang untuk mencegah terbentuknya genangan air yang bisa jadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Dari kebun binatang Yagiyama Zoological Park juga, mereka akan membuka kembali pameran penguin setelah melakukan sejumlah langkah pencegahan supaya kejadian serupa tidak terulang lagi ya. Sebelumnya di bulan September 2025 lalu ya, Taman Prodi 2, pihak Yagiyama Zoological Park ini tercatat memelihara ada 6 penguin Humboldt. Dan menurut pihak kebun binatang juga belum ada rencana konkret nih untuk mendatangkan penguin baru untuk sementara waktu. Jadi memang penguin Humboldt ini, kalau Taman Prodi 2 tahu, banyak ditemukan di sepanjang pesisir Peru sama ya Chili ya di Amerika Serikat. Dan spesies ini juga dianggap lebih mampu untuk beradaptasi dengan iklim yang hangat dibandingkan dengan penguin dari wilayah yang lebih dingin kayak di Antartika ya, Taman Prodi 2. Dan kemampuan adaptasi dari penguin Humboldt sendiri bisa dipelihara di kebun binatang di luar habitat aslinya. Bahkan di Indonesia sendiri, penguin Humboldt ini bisa dilihat di Taman Safari Bogor atau di SeaWorld Ancol, Taman Prodi 2.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Ya, teman Pro 2 kali ini ada info ya, seorang turis di Kepulauan Svalbard, kawasan Arktik, didenda 50 ribu krona Norwegia atau sekitar 94 juta rupiah lantaran membangunkan beruang kutub yang lagi tidur, teman Pro 2. Jadi insiden ini terjadi ya teman Pro 2 di awal Agustus 2026 ketika kapal sedang berlayar teman Pro 2 di sebuah jord atau teluk laut yang panjang, sempit dan juga sangat tajam di daerah timur laut Svalbard ini teman Pro 2. Jadi sekitar 1000 km dari kutub utara. Gubernur Svalbard ini Lars Fause juga menjelaskan kalau seorang penumpang di kapal melihat seekor beruang kutub di daratan lalu menggunakan klakson kabut ya teman Pro 2 untuk membangunkan beruang kutub yang lagi tidur teman Pro 2. Jadi sayangnya baik identitas maupun kewarganegaraan turis ini tidak diungkapkan teman Pro 2. Dari kantor gubernur setempat juga akhirnya menjatuhkan denda buat turis ini dan yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk membayarnya. Jadi ada aturan ya teman Pro 2 di beruang kutub dilindungi di Svalbard teman Pro 2 dan aturan ini merupakan bagian dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Svalbard teman Pro 2 dan beberapa aturan khusus terkait dengan beruang kutub. Misalnya di tahun 2025 itu ada ketentuan jarak minimal 300 meter dari beruang kutub, kemudian di tanggal 1 Maret hingga 30 Juni 2025 jarak ditambah menjadi 500 meter teman Pro 2. Turis juga pastinya dilarang mengganggu, menarik perhatian atau mengejar beruang kutub secara tidak perlu ya teman Pro 2. Dan larangan ini tentunya diberlakukan karena beruang kutub sudah ditetapkan sebagai spesies yang dilindungi di Svalbard sejak tahun 1972 teman Pro 2. Jadi dalam perkiraan ilmiah terakhir yang dilakukan di tahun 2015 terdapat ada sekitar 260 ekor beruang kutub yang tercatat di Kepulauan Svalbard ini teman Pro 2. Walaupun berada di kawasan Arktik ya yang jauh dan cukup ekstrim, Svalbard ini menjadi destinasi wisata yang punya daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Svalbard juga punya fenomena khas Midnight Sun, teman Pro 2. Jadi ada peristiwa di mana matahari tidak pernah tenggelam selama berbulan-bulan, apalagi di musim panas. Sebaliknya, kalau di musim dingin, matahari tidak akan terbit di kawasan ini. Dan fenomena ini juga disebut Polar Night, teman Pro 2. Dan peristiwa ini memberikan kesempatan untuk melihat aurora borealis. Kalau beruntung ya, bisa dapat atau menemukan aurora borealis ini, teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2 sampai di sini sudah Grace menemani kalian dari pukul 11 siang sampai hampir jam 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya terima kasih atas kebersamaan kalian dari siang sampai dengan sore hari ini, teman Pro 2. Buat kalian yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, teman Pro 2, tetap perhatikan lampu-lampu lalu lintas. Dan tentunya setelah ini juga akan ada Katika yang menemani kalian sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu. Grace pamit undur diri, sampai jumpa.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

teman-teman, padahal semakin sore aja nih, dan yang pastinya cuaca juga cerah, arus lalu lintas juga padat sekali ya, baik roda 2 maupun roda 4 ya, karena namanya juga cuaca cerah. Jadi saya mau ingetin hati-hati di jalan ya, untuk para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 kemanapun tujuannya. Oke, teman padua, seperti biasa di jam 18 kita mendengarkan lagu-lagu yang bernuansa islami sambil menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Serang dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, saya ingatkan beduk dan azan maghrib hari ini, hari Rabu tanggal 19 ya, tanggal 19 Agustus 2026 jatuh pada pukul 18.24 menit waktu Indonesia Timur.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Surat cinta dari Allah tentang salat. Salat. Apabila engkau anggap salat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan yang kau

Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi.

Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji.

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

NTT dari Maluku. Kami hadirkan ya untuk teman Pro 2 yang slow dan ngebeat pastinya ada semuanya ya. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada, ya ada di kota maupun kabupaten Sorong, kamu yang lagi on the way kemanapun tujuannya, selamat malam aja, selamat nikmati hiburan yang kami hadirkan dari Pro 2 FM yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 44 Kladumak 2 Sorong bersama saya Tika yang menemani kamu malam ini. Apa kabar kalian semuanya? Sehat-sehat ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Yang mungkin baru sembuh dari sakit kemarin, mungkin sakit kemarin merupakan pengalaman terpahit ya, supaya kedepannya bisa lebih menjaga kesehatan lagi. Oke deh, kalau gitu kita dengarkan dulu lagu-lagu dari Indonesia Timur seperti biasanya. Dan seperti saya bilang tadi, tidak semuanya lagunya slow, ada yang ngebeat, dan Indonesia Timur tuh khas dengan lagu-lagu yang ngebeat ya. Sudah saya pilihkan nih, dan sudah dipilihkan juga oleh MD kita ya, untuk teman Pro 2 di malam ini. Selamat mendengarkan. Tentunya saya juga akan selingi dengan info-info terkini pastinya di ruang dengar teman Pro 2. Oke. Okay?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pancasila Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang.

Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

teman program masih di lagu-lagu dari Indonesia Timur ya. Dan yang pastinya kita baru aja tadi dengerin promo, soalnya ada yang bilang, "Kak, puterin promo Bintang Radio dong." Ya. Bisa diputer ya, karena beberapa sehari itu kita putar beberapa kali, baik di Pro 1 maupun Pro 2. Kamu bisa monitor dan kamu bisa kepoin juga media sosialnya RRI Sorong, karena semuanya lengkap di situ. Kemudian kamu bisa DM adminnya kalau misalnya mau tanya-tanya seputar Bintang Radio ya. Dan memang teman Pro 2 ya, setiap tahun ini menjelang Hari Radio tanggal 11 September nanti, kita selalu punya banyak kegiatan. Salah satunya adalah kita Bintang Radio. Ini semua Satcare mengadakan Bintang Radio, bukan hanya di RRI Sorong ya. Satcare, semua Satcare di Indonesia yang ada di RRI ya. Satcare RRI di Indonesia maksudnya ya. Dan nah, begitu pun dengan Sorong ya, RRI Sorong yang kembali membuka kesempatan bagi generasi muda berbakat ya untuk mengikuti ajang pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Ajang pencarian bakat di bidang tarik suara ini menjadi wadah bagi para penyanyi ya, terutama penyanyi muda, untuk bagaimana mereka menunjukkan kemampuan sekaligus berkompetisi ya, berkompetisi menuju panggung Bintang Radio tingkat nasional. Nah, pendaftaran Bintang Radio 2026 RRI Sorong sudah dibuka ya, dari awal Agustus sampai tanggal 30 Agustus nanti ya. Jadi kami buka sampai tanggal 30 Agustus ya. Udah banyak yang daftar, jadi silakan yang mau daftar masih kita buka ya. Dan pastinya kompetisi ini pun terbuka bagi masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pastinya ya, teman Pro 2 ya. Jadi persyaratannya, kalau memang mungkin kalian sudah lihat juga di media sosial kita ya, terpampang nyata di situ persyaratannya. Jadi peserta merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Kalau misalnya warga negara asing atau WNA, udah diurungkan aja niatnya, walaupun suara kamu bagus ya. Karena harus persyaratan utama itu harus warga negara Indonesia, ke putra maupun putri ya, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Seperti yang tadi kalian udah dengerin promonya ya. Jadi usia peserta itu harus dibuktikan dengan identitas diri yang sah, teman Pro 2, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akta kelahiran. Nah, ini harus dibuktikan dengan beberapa persyaratan yang saya sebutkan tadi ya. Selain itu, peserta juga diwajibkan memiliki kartu BPJS kesehatan atau kartu sejenis yang masih berlaku ya, khususnya apabila peserta berhasil melaju hingga tahap grand final. Jadi bagi peserta perempuan, terdapat ketentuan bahwa peserta tidak sedang dalam keadaan hamil ya, tidak tanggung resikonya ya. Jadi misalnya kamu pengen sekali ikut, masih muda tapi mungkin lagi berbadan dua, mungkin ya tidak dibolehkan ikut dulu ya. Mungkin baru menikah, masih muda baru menikah, terus sekarang lagi berbadan dua, terus ada Bintang Radio lagi, pengen ikutan, mendingan nanti setelah lahiran aja ya. Baru bisa. Ya, sekali lagi ya, jadi harus diwajibkan memiliki kartu BPJS kesehatan atau kartu sejenis yang masih berlaku ya. Jadi peserta juga harus memenuhi ketentuan bahwa belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Kalau misalnya di tingkat nasional kemarin sudah pernah ikut sampai di sana terus juara, jangan ikut lagi ya. Kasih kesempatan buat yang lainnya gitu ya, untuk mengasah bakat mereka di sini di ajang pemilihan Bintang Radio ya. Jadi teman Pro 2 itu tadi ya, peserta harus memenuhi ketentuan bahwa belum pernah jadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Nah, pendaftaran Bintang Radio RRI sendiri bisa dilakukan secara online dan offline ya. Nah, sementara untuk pendaftaran offline-nya, peserta bisa memperoleh bantuan dari petugas satuan kerja untuk memasukkan data ke website resmi pendaftaran Bintang Radio. Jadi bisa datang langsung ke Ahmad Yani 44 atau di kantor RRI Sorong, nanti dibantu setiap jam kerja ya. Jadi setiap jam kerja, teman Pro 2 ya. Jadi nanti akan dibantu petugas satuan kerja untuk memasukkan data ke website resmi pendaftaran Bintang Radio. Sementara itu, kalau pendaftaran online dilakukan melalui website resmi Bintang Radio Indonesia
Ya, jadi setiap peserta yang telah terdaftar juga diwajibkan mengikuti akun Instagram Bintang Radio RRI Sorong serta akun TikTok Bintang Radio dan RRI Sorong. Dan peserta juga diminta untuk melakukan subscribe pada akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Dicatat ya teman berdua. Jadi ini apa namanya sebagai bagian dari apa dari proses kali ya. Proses pendaftaran. Jadi ini sebagian dari proses pendaftaran yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi peserta diwajibkan menggugah video tampilan menyanyikan lagu pop Indonesia dan atau pop daerah melalui akun TikTok dan Instagram pribadi. Ya, jadi kalau sudah daftar langsung kamu harus wajib buat satu video ya, baik itu pop Indonesia dan atau pop daerah melalui akun TikTok dan Instagram pribadi. Dan nantinya video tersebut harus menggunakan tagar kota satker masing-masing serta menandai akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Jangan lupa ditandai ya. Kalau udah buat video tandain ke akun akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong harus ditandai ya. Adapun video yang diunggah itu harus menggunakan format vertikal dengan durasi sekitar 60 detik atau 1 menit dan maksimal 90 detik. Jadi melalui ajang ini RRI Sorong berharap semakin banyak talenta muda Papua Barat Daya yang berani untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya di bidang musik ya. Jadi teman-teman juga bagi generasi muda yang memiliki kemampuan bernyanyi dan memenuhi seluruh persyaratan, Bintang Radio 2026 masih menjadi kesempatan ya untuk mengembangkan potensi sekaligus membawa nama Sorong ke tingkat yang lebih tinggi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pusing ya, kok tiap bulan begini terus bisa gila ini.
2: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
1: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
2: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
1: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di isap rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
2: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
3: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

kasih Tata Koma 7 Prodeo FM. Seorang teman terbaik kamu masih menemani teman Pro 2 ya. Ini kita masih suasana hari kemerdekaan loh ya, jangan salah ya. Kan baru kemarin dulu ya kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi semangat semangat bangsa, semangat perjuangan tuh selalu ada. Ya masih ada dan seterusnya pasti ada gitu ya. Iya, selama semangat merdeka-merdeka dari segala-galanya lah ya teman Pro 2 ya. Apalagi yang sudah ke-81, ini bukan usia yang masih muda lagi ya. Indonesia sedang merdeka sudah ke-81 tahun ya. Saya kalau pas 17-an itu saya selalu paling suka dengar pada saat pembacaan teks proklamasi. Ya, karena kita dengar ini suaranya Soekarno yang asli ya, presiden pertama. Proklamasi. Asik aja, suka gitu ya. Tapi ada info terkini nih, info terbaru untuk teman Pro 2, bahwa sama ini tuh banyak orang mengira bahwa rekaman suara Soekarno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu direkam secara langsung pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung. Nah, ini perlu diketahui oleh teman Pro 2 ya. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena pada 17 Agustus 1945 Soekarno memang membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Akan tetapi tidak ada rekaman suara yang dibuat secara langsung pada saat pembacaan tersebut, dan kemudian menjadi kemudian menjadi rekaman yang kita kenal sekarang ya. Nah, teknologi dan kondisi peralatan perekam suara pada masa itu juga kan membuat dokumentasi audio langsung dari peristiwa tersebut sangat-sangat terbatas sekali. Ya. Nah, ini di Sadur Good News from Indonesia, Yusuf Ronodipuro adalah salah satu pendiri RRI dan penyiar kemerdekaan radio Republik Indonesia di radio pada saat itu. Nah, di situ dia meminta Bung Karno untuk melakukan rekaman suara pembacaan teks proklamasi sakral dan hanya dibacakan satu kali saja. Jadi si Yusuf berharap Yusuf berhasil meyakinkan bahwa rekaman proklamasi itu penting bagi generasi muda Indonesia yang akan datang, dan ternyata itu benar, sampai sekarang kita masih mendengarkan ya. Dan akhirnya Bung Karno bersedia untuk membacakan teks proklamasi kembali untuk direkam. Nah, kemudian pada tahun 1951 rekaman suara pembacaan teks proklamasi dilakukan Bung Karno di studio RRI Jakarta pada saat itu ya teman Pro 2 ya, sebagai penguat bahwa rekaman suara pembacaan teks proklamasi itu tidak dilakukan pada tanggal 17 Agustus ya tahun 1945 pada saat itu. Dalam teks aslinya itu tertulis 17 Boelan, masih pakai ejaan lama ya. 17 Boelan 8 tahun 05 ya. Jadi itu teks aslinya seperti itu. Tapi master rekaman dalam piringan hitam itu kemudian dikirim ke Lokananta di Surakarta untuk digandakan dan disebar ke seluruh Indonesia. Jadi rekaman suara proklamasi yang kita dengar hingga saat ini bukanlah rekaman langsung dari pada saat 17 Agustus 1945 pada saat itu, melainkan rekaman ulang yang dibuat kemudian. Tapi meski demikian teman Pro 2, rekaman tersebut tetap menjadi bagian penting dari sejarah ya, karena mengabadikan suara Soekarno dalam membacakan teks proklamasi yang menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka.

sampai di sini sudah saya nemenin teman Pro 2 di lagu-lagu Indonesia Timur ya. Kita ketemu lagi setiap harinya di lagu-lagu Indonesia Timur karena setiap hari kami hadirkan di jam 19 atau jam 7 malam sampai dengan jam 8 untuk teman Pro 2 ya. Setelah ini kita udah ganti payung acara. Sekarang masih sore ceria. Nanti saat lagi di pukul 20 malam kita ganti payung acara di Jaga Malam dan saya akan mengawali perjumpaan saya bersama teman Pro 2 di Jaga Malam dengan informasi malam teman Pro 2. So nanti saya juga buka di 0821 9914 7873 untuk teman Pro 2 yang ingin berbagi informasi terkini boleh ya, lokal maupun nasional bisa. Langsung aja di nomor WhatsApp yang udah saya sebutkan tadi ya, bisa salam-salam juga. Kalau request boleh sih, kalau bisa saya hadirkan lagunya pasti saya hadirkan. Cuman di sini udah disiapkan list sama MD-nya. Jadi lagu-lagunya udah terpampang nyata semua di sini. Oke, saya udah buka di jalur, silakan yang mau komen-komen, mau salam-salam, mau request, mau yang terkhusus kirim informasi boleh.

Iya, selamat malam teman Pro 2. Sekali lagi saya menyapa teman Pro 2 ya. Kita udah ganti payung acara, sekarang udah dijaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Sudah tidak zaman galau-galau sekarang ya teman Pro 2 ya. Ini cuma nama payung acaranya saja, jaga malam ya. Jadi di jaga malam pasti akan full informasi malam ya. Saya udah pilihkan beberapa informasi yang tentunya sebagian saya ambil dari informasi terpercaya, pastinya dari rri.co.id baik lokal maupun nasional. Terima kasih buat yang masih setia bersama Pro 2 FM ya. Selamat malam, thank you for join us. Dari tadi udah bergabung ya. Kalau punya informasi menarik boleh dong dibagikan untuk kami di sini di 08213 0821 9914787.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah,

0: parno kamu tuh yang. Cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
0: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
0: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
0: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Stay tune on Prodwe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
5: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
6: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
7: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
2: Produser.
3: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman Bunda tahu nggak, saya belum bisa move on dari penurunan bendera di Pantai Reklamasi Kota Sorong ya. Seru sekali, udah gitu kan namanya juga dekat pantai ya, jadi anginnya tuh kencang sekali teman Padua. Tapi tidak menyurutkan semangat adik-adik petugas Paskibraka untuk tetap menurunkan, walaupun anginnya tuh kencang sekali, benderanya tuh sampai mau lari-lari ya teman Padua ya. Mungkin teman Padua juga langsung menyaksikan di sana atau melihat siaran langsung dari teman-teman yang ada di sana ya. Jadi memang upacara penurunan bendera atau HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua Barat Daya di Pantai Reklamasi SMC atau Sorong Modern City Kota Sorong ya, dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nostrau dan diwarnai dengan latar pemandangan matahari terbenam atau sunset yang indah sekali, benar teman Padua. Itu indah sekali ya. Ini ada beberapa fakta menarik dari penurunan bendera pada saat hari kemerdekaan kemarin ya, yang ke-81 tepatnya di tanggal 17 Agustus. Jadi fakta menarik penurunan bendera yang pertama ditemani oleh panorama sunset. Jadi memang posisi posisinya itu pas sekali ya, prosesi sore hari di tepi pantai reklamasi itu berjalan beriringan dengan pemandangan matahari terbenam khas pesisir Kota Sorong. Kemudian dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur yang mana bertindak sebagai inspektur upacara sore itu ya, dan melengkapi sesi pagi yang dipimpin oleh Gubernur Bapak Elisa Kambo. Nah, fakta selanjutnya tentang antusiasme warga. Wow. Jadi memang pada saat itu warga Kota Sorong memadati kawasan pantai dan merasa sangat-sangat terharu bisa menyaksikan langsung prosesi penurunan bendera tingkat provinsi secara nyata, bukan hanya lewat layar teman Padua. Ya, pasti dihadiri juga oleh unsur pimpinan lengkap ya, dihadiri oleh jajaran Forkompimda, kemudian ada pimpinan TNI Polri termasuk perwakilan Kuarmada 3 serta Satbrimobda Papua Barat Daya yang mengawal ketat jalannya acara. Saya akan berusaha untuk mengundang ketiga adik-adik tersebut ya untuk hadir di studio ya, dari petugas penurunan bendera Provinsi Papua Barat Daya dan juga dari Kota Sorong penaikan bendera pada saat 17 pagi ya, 17 pagi dan 17 sore, jadi harinya berbeda ya. Lagi berusaha untuk ketemu dengan adik-adik tersebut ya, biar bisa diundang ya. Saya suka sekali ngobrol kalau setiap tahun ya, pada saat penaikan dan penurunan itu pasti kita undang mereka untuk ngobrol-ngobrol ya, seputar apa ya, serba-serbi mereka. Seru aja gitu, mulai dari terpilih ya, mulai dari terpilih sampai mulai dari audisi, kemudian terpilih, pelatihan, sampai di karantina, sampai ya namanya juga fisik yang pelatihnya dari angkatan ya, jadi benar-benar harus fisik teman Padua ya. Tapi memang mereka memang harus dikerasin seperti itu supaya pada hasilnya pada hari hanya itu bisa maksimal gitu ya. Keren dan buktinya kan keren-keren semuanya, kota provinsi kota semuanya wis luar biasa, mau pagi dan sore penurunan itu semuanya keren semuanya, wis salut. Selamat juga untuk adik-adik ya di Papua Barat Daya ini di Kota Sorong yang sudah terpilih ke tingkat nasional ya. Apakah mereka udah balik ya? Udah balik apa belum nih? Kita perlu undang, tapi mereka jauh ya, di kabupaten ya teman Padua ya. Satu kebanggaan dari orang tua ya, di saat anaknya terpilih dan pada saat anaknya mengibarkan bendera merah putih itu pasti orang tua akan mengeluarkan air mata. Tidak disangka-sangka ya, anaknya bahkan yang pegang baki pun saya lihat aja jadi terharu. Siapapun melihat mereka itu pasti jadi terharu. Bagaimana dengan orang tuanya yang menyaksikan dia, pasti sangat-sangat terharu, bahagia melihat anaknya sebagai petugas Paskibraka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

Iya, masih di Jaga Malam bersama saya pastinya tahu. Iya. Iya, teman Pradua, pemerintah kota Sorong melalui Dinas Kominfo ini berhasil memasang jaringan intra pemerintah atau JIP atau JIP di 100 titik. Dan pemasangan ini mencakup kantor OPD, kemudian distrik, kelurahan, puskesmas, hingga sekolah. Jaringan intra pemerintah ini telah di-launching oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia hari Senin kemarin, tanggal 17 Agustus. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, Bapak James Burung, mengatakan bahwa JIP ini merupakan tulang punggung digitalisasi pemerintah daerah, ya, di mana jaringan khusus ini merupakan kapasitas terbesar kedua di tanah Papua setelah PT Freeport Indonesia. Yang pastinya dengan jaringan ini dapat mendukung kinerja pemerintah Kota Sorong antar instansi bisa dilakukan lebih cepat lagi. Dan JIP atau JP ini sudah terpasang di 100 titik, teman Radua. Yang pastinya menurut Bapak James Burung, untuk infrastrukturnya sudah terpasang di 100 titik. Ya, dan di Rumah Sakit Selebi Solo, puskesmas, sekolah, dan distrik serta beberapa kelurahan juga sudah terpasang jaringan backbone untuk program Smart City ini. Kepala Kominfo Kota Sorong juga menambahkan kemandirian dan kecepatan dalam berinovasi ini perlu didukung dengan sarana infrastruktur internet yang memadai, sebab jika internet tidak stabil pastinya berpengaruh pada kinerja juga, teman-teman.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Produ FM.

Teman berdua, ketika seseorang sedang menghadapi masalah, dukungan sederhana seperti menemani, mendengarkan, atau membantu kebutuhan yang mendesak, ini bisa menjadi hal yang berarti. Nah, ini dari APA atau Psychological Association ya, American Psychological Association ya, menyebut bahwa dukungan emosional sebagai salah satu faktor yang membantu seseorang itu menghadapi berbagai kesulitan hidup dan meningkatkan kemampuan menghadapi stres. Nah, kondisi yang penuh tekanan juga bisa membuat seseorang itu membutuhkan waktu sebelum dia mampu memikirkan masalah secara lebih tenang begitu ya. Karena itu tidak selalu tepat ya jika nasihat mungkin atau kritik diberikan ketika keadaan masih kacau. Jadi biarkan dia tenang dulu baru dinasihatin ya. Jadi penelitian yang dirangkum dalam sebuah tinjauan sistematis menunjukkan bahwa dukungan sosial dalam situasi tertentu bisa membantu mengurangi respon tubuh terhadap stres. Nah, setelah keadaan lebih stabil, persoalan dapat dibicarakan dengan lebih terbuka lagi, termasuk membahas kesalahan dan mencari langkah perbaikannya seperti apa. Nah, APA atau APA ya, itu tadi American Psychological Association ya, atau APA ini juga menyarankan untuk membangun dukungan sosial sebagai salah satu cara menghadapi stres, baik melalui orang yang mampu mendengarkan maupun mereka yang dapat memberikan bantuan secara langsung. Nah, dengan demikian membantu seseorang lebih dahulu bukan berarti membenarkan kesalahannya. Dukungannya bisa diberikan untuk membantu seseorang melewati situasi yang sulit. Sedangkan pembicaraan mengenai tanggung jawab dan perbaikan ini bisa dilakukan setelah kondisi lebih memungkinkan. Nah, temuan dari berbagai penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara dukungan sosial dan juga kondisi kesehatan serta kesejahteraan seseorang, teman-teman.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Iya, teman berdua, setelah yang satu ini ya, setelah lagu yang satu ini, kita akan kembali bergabung. Saya lupa kalau di jam 9 malam nanti kita harus bergabung lagi bersama Pro2 Jakarta ya. Emang setiap malam sih, dari Senin sampai dengan Jumat ya, setelah alarm saya berbunyi. Oh iya benar ya. Kita harus menghentikan sejenak info-info kita malam ini. Nanti kita lanjut lagi ya setelah siaran berjaringan nasional ya, MLC atau Music Live Chat. Diadakan dari Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Setelah lagu yang satu ini kita langsung gabung ya teman Pro2. Setelah itu nanti kembali lagi di jam 22 ke Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, tempatnya di Pro2 RRI Sorong.

0: Podweza, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Dengan tokoh-tokoh di seluruh industri musik Asia dan sekarang memberi sinyal bahwa perubahan pada kategori tersebut dapat dipertimbangkan.
3: Info Pro 2.
5: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditambah nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua dimanapun kamu berada, teman pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih. Oh iya deh, kita bakal ngobrol. Buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM udah tahu siapa lah ya, ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.

0: dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
1: Oh iya. Waduh.
0: Mudah-mudahan sehat ya.
1: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih Murat ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
1: Hari pertama tadi.
2: Oh wow. Tadi siang. Kemarin malam.
1: Oke. Okay.
0: Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
1: Oh dari Bandung.
0: Ada manggung juga sama promo sekalian ya. Terus dari Bandung ke Jakarta.
1: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya.
0: Sekalian jalan-jalan.
1: Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
0: Iya itu iya, salah sih. Satu ya. Jadi bisa asiknya sambil
2: masih bisa jalan-jalan
0: keluar rumah gitu ya.
2: Rumah. Emang kenapa sih kalau
0: meninggalkan tanggung jawab?
1: Aduh. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
0: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di Vietnam, ya? Korea Selatan.
1: Oh Korea Selatan, ya. Wow. Oke.
0: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
0: Medan. Jauh Medan,
1: Medan
0: Barat, terus Kendari, banyak.
1: Oke. Udah keliling-keliling ya berarti.
0: Keliling-keliling.
1: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
1: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
1: Oh ini, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya.
0: Iya sebisa mungkin.
1: Ya, sebisa mungkin ya.
0: Sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
1: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya.
2: Iya, terakhir 2024.
1: Album tuh. Mm-hmm. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
1: Okay.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
1: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
1: Okay.
2: Nantinya akan ada EP di September.
1: Oke. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya.
2: September, ya.
1: Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
0: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya karena kita enggak rilis banyak aktif. Aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
1: Benar.
2: Di Desember ya itu ya.
0: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk tur juga.
0: Okay. Tur bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
1: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau ngerilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
1: Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Firsa yang nulis.
1: Jadi
0: EP ini tuh isinya EP-nya namanya Kala. EP ini tuh isinya ada dua lagu yang satu GME featuring Firsa Besari yang ditulis sama GME dan satu lagi lagunya Firsa Besari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Besari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu sama
1: benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah dan single yang dirilis sama GME judulnya adalah
2: Salah.
1: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya pro 2.

FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya yang berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah. Berarti, salah.
0: Aduh. Ya, siap-siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa itu berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024, terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Udah. Iya.
2: Mengawali tahun. Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk fitur sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini, kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini, kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Silaun Seven itu. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya, benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri, ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya?
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata kurang, ya? Masih terus dirasa kurang gitu. Tapi balik lagi, jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Gitu. Sudut pandangnya gitu ya, berarti ya kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya
1: kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian, jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
0: Tapi berarti gimana nih di lagu ini, berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi lo? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Benar-benar.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya benar.
0: Iya sih. Benar-benar.
2: Kita apa ya? Kona'ah
0: lah. Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Benar-benar. Tapi berarti apa? Maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini, apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih. Maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, gak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, okay, benar-benar gitu. Jadi set expectation serendah mungkin gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya. Legowo lah.
0: Legowo lah ya, benar-benar nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu
1: nothing tulus. Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya, benar. Benar. Yo man. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh. Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa Dan?
0: Nah, kenapa tuh Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Okay. Sama-sama si Lageng.
4: Nah, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya,
0: ya?
4: Nyambung secara
0: okay.
4: Itu.
0: Oke, alright. Oke, okay, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay? Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning.
0: Sukses. Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari, ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan gak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya, atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang masa itu tuh Yuli.
0: Okay.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja ya.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu-lagu.
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya, yang sekarang lebih, yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik, kayak kit lebih raw gitu ya, enggak yang terlalu rapi gitu ya, kita
3: banyak elemen gitu,
2: nggak terlalu apa,
3: elemen terlalu banyak elemen,
2: nah yang nggak terlalu banyak elemen, jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: vokal,
2: bass, apa
3: vokal
2: pasti ya,
1: vokal pasti
2: ya.
1: Sama kodam, isi kodam.
4: Sama string section ya kayaknya di lagu ini agak dikurangin ya. Kan
2: string section di lagu ya. Ini
0: oke
2: nggak terlalu
1: sebenarnya gitu. Di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya,
2: nggak terlalu banyak.
1: Cuma
2: ada beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit.
2: Benar.
0: Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan, pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari
0: kok
1: pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss ya. Lah tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Benar. Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September, sorry. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
0: Bener kan? Iya bener.
1: Iya.
0: Ya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini, itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari. Walaupun gak ngobrol tuh, ternyata pas saling ngasih lagu, ini masih ada satu relasi, saat masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Dan ya tadi bisa jadi anthem wong kalahan karena nggak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh nggak apa-apa kok gitu, nggak nggak harus selalu menang gitu, kalah pun nggak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi.
1: Betul,
0: gitu kan?
1: Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa.
0: Ah, itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman produser yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Nova Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa nggak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Oke. Okay. Video
1: klipnya kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
0: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada
0: ya? Belum ada.
1: Cepatnya udah tadi ya. Udah ada.
0: Udah itu kontakan. Ya,
1: ntar lagi ditunggu ya,
0: ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pingin nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali dong.
1: Berkali-kali.
2: Ini mah sekali langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: lagi. Juli lagi ya, benar-benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih? Apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini. Okay.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar-benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
3: Produksinya
0: ya. Benar-benar. Sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya, kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu, itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman, tinggal mixing mastering itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik tuh kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita nggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar-benar. Yang lagu tahun berapa? Viral sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih, benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yo man.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, Mas Dan.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Bermusik itu ke AI gitu.
2: Tools ya.
1: Tools, jadi tools aja.
0: Benar.
1: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar sih. Asik. Mantap. Keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
2: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Oke.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan jadi apa namanya, lagunya jadi, ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar, iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh, kira mau ada lanjutannya?
1: Cuma maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang sempat ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube,
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Iya.
1: Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar-benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah. Poliwali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian.
1: Benar,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pengin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, benar.
0: Gitu kan, kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
1: Terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny.
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny Sugi.
1: Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay, jadi
2: spontan.
1: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah. Jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuma pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi, oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari game wishnya pengen collab sama siapa nih?
1: Beda-beda. Kalau
0: okay,
1: beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu pasti, deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Sini. Boleh, Mas Daniel.
4: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Oh, yes.
4: Sherina Muna.
0: Benar-benar. Dia pikir.
1: Iya, yang paling hebat. Karena dia masih tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu.
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Belum kepikiran.
0: Benar.
3: Tadi sih Sherina sih memang.
0: Sherina seru ya.
1: Sama. Berarti sama ya Sherina.
0: Sama, benar.
1: for ini ya, fun fact nih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Sherin.
0: Oh iya. Yeah.
1: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Sherin yang baru.
0: Oke. Okay. Oh, iya iya iya.
1: Ngefans banget, dia ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
0: Benar. Kemarin juga yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya, benar.
0: Iya,
1: dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
0: Oh, iya.
1: Benar kan?
3: Benar benar.
0: Benar benar. Gokil sih, gokil gokil kan.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
0: Iya. Sherina juga, oke. Okay.
1: Sherina, Eva Celia deh.
0: Eva Celia. Eva Celia, seru, seru. Eva Celia seru terakhir. Sama siapa?
2: Sama Sherina boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh produser yeah, boleh. Siapa tuh?
2: Collab Petra Sjombing.
0: Petra Sjombing, seru
2: Randy
0: sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar-benar. Ih seru sih.
2: Bener, kolaborasi
0: bener.
2: Ya.
0: Kolaborasi. Benar-benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
3: Amin.
0: Nanti suatu saat mungkin diproduserin sama Petra Sjombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya yeah, iya. Yeah, yeah.
0: Siapa tahu ada Sherina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya rilis Indonesia nggak denger iya, di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra, halo apa kabar?
0: Sukses mas. Sukses mas, bener.
1: Masih ingat kami kemarin ketemu?
2: Ingat dong.
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
1: di YouTube.
0: Di YouTube GME berarti. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: GME
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

Pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Al-Kisah. Suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
3: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
4: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
6: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
2: Teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM, jangan galau malam-malam.

Iya, teman Pradua, saya masih menemani teman Pradua di malam hari ini. Pastinya sudah pukul 23 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Kita baru saja tadi mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat langsung dari Pradua Jakarta ya. Selamat malam teman Pradua dan selamat beristirahat ya. Buat yang lagi santai bersama keluarga di jam segini, saya ingatkan besok hari kerja harus masuk kerja seperti biasanya. Jadi jangan begadang. Kalau memang capek sekali, langsung aja istirahat ya. Dan apalagi kita yang mungkin seharian beraktivitas pulangnya sudah malam, pasti rasa lelah itu pasti ada ya. Nah, istirahat ya. Ya mungkin kita bisa mengambil waktu untuk santai sejenak bersama keluarga dari aktivitas seharian kita ya kan. Istirahat itu justru dibutuhkan tubuh kita dan juga pikiran kita untuk bisa mengembalikan energi teman Pradua ya. Salah satu bentuk istirahat sederhana adalah berbaring ya. Jadi kalau misalnya udah baring tuh sudah enak, atau misalnya duduk santai kah, atau menikmati musik, membaca, atau sekedar memberi waktu bagi pikiran untuk tidak terus bekerja ya, mengurangi rangsangan dan memberi kesempatan tubuh kita untuk relax juga. Ini berkaitan dengan respon relaksasi yang dapat membantu menurunkan ketegangan akibat stres teman Pradua. Tapi meski begitu, waktu santai juga tetap perlu dilakukan ya, secara seimbang ya. Mungkin kita bisa rebahan seharian tanpa bergerak atau mengabaikan kebutuhan dasar. Dan ini tentu bukan pilihan yang baik. Istirahat juga bisa diselingi dengan aktivitas ringan, mungkin berbincang dengan orang terdekat, atau ya keluar sejenak, duduk-duduk di depan rumah, menikmati udara luar. Malam ini kebetulan bulan di luar juga terang ya. Atau mungkin melakukan kegiatan yang membuat tubuh kita dan pikiran kita itu kembali segar ya. Jadi tidak perlu kita merasa bersalah ketika kita ingin mengambil waktu untuk santai ya. Yang penting istirahat benar-benar digunakan untuk memulihkan diri kita, bukan untuk membuat aktivitas sehari-hari kita tuh terbengkalai ya. Jadi setelah tubuh kita dan pikiran kita ini terasa lebih siap, ya kembali beraktivitas pun bisa dilakukan dengan lebih nyaman lagi teman-teman.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
5: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Iya, teman berdua saat ini saya menemani teman berdua di Jazz Music, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam ya. Sudah pukul 23 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, semakin malam dan semakin larut aja saya menemani teman berdua. Selamat malam teman berdua, saya menyapa buat yang lagi kerja, iya di mana saja berada, selamat malam. Yang lagi kerja malam, ya ada di perusahaan-perusahaan, yang lagi jaga malam ya.

Polri, terutama untuk Polri yang lagi patroli malam ini, kalau bisa patrolinya di tempat-tempat yang rawan, yang memang harus dikunjungin gitu ya, supaya kota kita ini bisa kondusif, aman, tenteram, damai, amin ya. Juga yang lagi jaga di pos-pos jaga, selamat malam aja untuk semuanya. Terima kasih persembahan lagu-lagu hiburan pengantar istirahat malam untuk teman Produa. No one ever saw me like you. Oh iya, selamat malam untuk ibu dan bapak Gunawan yang lagi dengerin Produa. Udah jam segini pak, belum tidur ibu? Iya. Ya udah, untuk adik-adik yang udah istirahat yang ada di Perumnas, selamat malam ya, selamat beristirahat pastinya. Untuk teman-teman kerja semuanya, selamat beristirahat yang ada di setoran kantor RRI juga ya. Tidak lupa semuanya lagi monitor. Yang lagi monitor aja ya, selamat beristirahat. Tidak lupa saya mau menyapa juga untuk Pak Jerry, untuk Kepsta kami beserta ibu, selamat beristirahat ya. Selalu diberikan kesehatan ya, kekuatan sehingga bisa menjalankan semua aktivitas dengan perfect atau dengan sempurna. Sehat-sehat ya untuk bapak dan ibu, dan tentunya saya yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
2: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Boy. Boy.
5: Apa, Ren?
4: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
5: Jaket?
4: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
5: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
4: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
5: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
4: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
5: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
6: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Suka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

teman Radua, dengan berakhirnya lagu ini maka usailah sudah kebersamaan kita menemani teman Radua di malam ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk teman Radua yang sudah bergabung bersama saya dari jam 6 sore tadi atau jam 18 tadi hingga beberapa menit ke depan kita akan tuntas mengakhiri. Radua akan closing pastinya ya. Terima kasih sekali lagi, dan pastinya Radua akan kembali hadir di esok hari. Ini adalah lagu terakhir di malam ini, tentunya di Jaga Malam.

Teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan sudah mengikuti program-program acara kami dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Dan sesaat lagi Pro 2 FM akan menghilang dari udara.

Teman berdua dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman berdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman berdua. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program A2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Blue FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Blue FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Produser.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu, apakah

0: Akhirnya.
1: Anastasi.
2: Mantap, mantap.
0: Kirimlah, kirimlah.
3: Selamat pagi, teman.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman perdua dimanapun kamu berada, ya, hadir kembali menemani kamu semuanya tepatnya di hari Kamis yang manis ini, ya, tepatnya di tanggal 20 Agustus 2026. Ya, gak terasa ya teman perdua, kayaknya baru kemarin bulan Agustus tanggal 1 kita baru gajian. Tahu-taunya udah tanggal 20 aja ya. Kayaknya baru kemarin juga kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan sudah 3 hari ya setelahnya tuh mau berdua, karena ini juga udah tanggal 20. Bener-bener cepet banget hari itu berjalan ya tuh mau berdua. Oke, tuh mau berdua di pagi hari ini akan mau kasih semangat buat kamu semua tuh mau berdua yang saat ini mungkin baru aja bangun pagi ya. Semoga semangat kamu bisa langsung on point ya tuh mau berdua. Semoga kamu bisa bangun dengan keadaan yang fresh, semangat, suasana hatinya bagus. Terus bisa mempersiapkan diri untuk segera bekerja ya. Ya namanya manusia ya teman perdua, mau gak mau kita harus bekerja untuk menghidupi kehidupan kita sendiri ya teman perdua. Bagi kamu yang mau masuk sekolah ya, jangan sampai terlambat ya, pokoknya siap-siap ya. Masuk sekolah jam berapa sih teman perdua? Kayaknya jam 7 ya, jadi kurang lebih jam 6 ini teman perdua udah harus siap dan udah harus ke sekolah ya, walaupun masih agak sedikit gelap ya teman perdua langitnya, tapi gak apa-apa. Semoga semangat Tomo Pro 2 tetap pokoknya tetap semangat gitu ya. Oke, Tomo Pro 2 di edisi kali ini Eka akan menemani kamu sampai jam 11 siang nanti. Tentunya Eka akan menyajikan deretan lagu-lagu untuk Tomo Pro 2 semuanya ya, dan juga akan kasih beberapa informasi untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2 Sonon, teman terbaik kamu.

Tema Pro 2 kan masih ada menemani kamu semuanya di Ispada. Selamat pagi Tema Pro 2 ya. Semoga Tema Pro 2 semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dan siap menjalani aktivitas ya. Bagi kamu yang baru saja membuka mata ya, lias bangun tapi tangan udah gatel banget ya, pengen cari ponsel kamu, mau buka aplikasi ini itu, mau buka media sosial, mau baca kabar terbaru, kayaknya kebiasaan ini susah ya Tema Pro 2 untuk dihilangkan. Jujur Eka pun juga demikian, susah sekali menghilangkan kebiasaan bangun tidur langsung ngecek ponsel ya. Dan biasanya nih tanpa terasa ya, kayaknya tuh rencananya cuma mau membuka media sosial tuh 5 menit aja gitu ya, tapi 5 menit itu berubah jadi setengah jam ya. Bukannya semakin siap menghadapi hari, tapi kita justru dipenuhi berbagi informasi di pagi hari ya. Jadi pagi ini kita coba melakukan kebiasaan sederhana ya.

0: sosial ini menjadi hal pertama yang menentukan suasana hati kita setiap pagi. Bayangin aja nih, kamu baru bangun tidur, kamu langsung lihat berita buruk, komentar negatif, ataupun kehidupan orang lain yang jauh lebih menyenangkan. Dan tanpa sadar, hal itu bisa mempengaruhi mood kita sepanjang hari. Sebaliknya, kalau kita mau mulai pagi dengan tenang, kita punya banyak sekali kesempatan ya untuk menentukan diri bagaimana hari ini akan berjalan. Jadi, mulai besok pagi nih, tunggu bro 2, coba beri jeda 15-30 menit sebelum membuka media sosial ya, gunakan untuk minum air, berdoa ya, berolahraga ringan, sarapan, atau sekedar menikmati ketenangan di pagi hari ini.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
4: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
5: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
4: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
5: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
4: years later. Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
5: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
6: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Podcast. Baik, teman Produa kan masih ada menemani kamu semuanya di Spada. Selamat pagi teman Produa ya. Semoga teman Produa yang saat ini sedang bersiap bekerja, mengantarkan anak sekolah misalnya ya, membuka usaha atau sekedar menikmati secangkir kopi, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga penuh rasa syukur ya. Teman Produa, pagi hari ini adalah kesempatan yang baru ya, saat matahari mulai terbit dari timur, aktivitas kembali lagi berjalan seperti biasanya ya. Dan ada satu hal sederhana yang sering kita lupakan ya teman Produa, padahal itu punya dampak yang bagus sekali bagi kita ya teman Produa, yakni bersyukur ya teman Produa. Kita tuh seringkali sibuk memikirkan apa yang belum kita miliki, apa yang belum berjalan tuh kita udah pikirin duluan gitu ya. Apa yang belum tercapai kita pikirin, masalah apa yang harus selesai hari ini tuh kita pikirin, padahal ada begitu banyak hal-hal kecil terutama ya yang sebenarnya layak untuk kita syukuri. Jadi pagi hari ini mari kita berhenti sejenak dan mengingat tiga hal ya, tiga hal saja yang patut kita syukuri hari ini. Yang pertama, bersyukur karena kamu masih diberikan kesempatan untuk bangun dan menjalani hari. Ya mungkin itu terdengar sederhana ya, tapi kesempatan untuk membuka mata di pagi hari ini adalah sesuatu yang sangat berharga sekali ya. Kita masih memiliki waktu untuk memperbaiki kesalahan ya, menyelesaikan pekerjaan, bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, mengejar impian kita dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bersyukur atas orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita. Ada keluarga, ada sahabat, ada pasangan, rekan kerja, dan mungkin ada seseorang yang selalu memberikan dukungan meskipun tidak banyak bicara ya. Kehadiran mereka itu mungkin terasa biasa karena memang sudah menjadi bagian dari keseharian kita ya. Tetapi sebenarnya mereka ini adalah salah satu alasan mengapa perjalanan hidup kita itu terasa lebih ringan ya, karena ada support sistemnya tuh memperdua ya. Terus yang ketiga adalah bersyukur atas hal-hal kecil yang sering kita abaikan ya. Misalnya pagi hari kita tuh masih bisa nyeruput kopi atau nyeruput teh gitu ya, bisa menghirup udara segar, sarapan sederhana, rumah yang kita tempati sekarang ini, pekerjaan yang masih kita jalani, bahkan kesempatan untuk tersenyum dan menyapa orang lain ya. Jadi bersyukur itu bukan berarti kita tuh harus selalu sempurna ya. Bersyukur itu juga bukan berarti kita tidak boleh punya masalah atau mengejar sesuatu yang lebih baik ya. Tapi bersyukur ini adalah belajar melihat bahwa di tengah berbagai kesulitan itu masih ada banyak hal yang kita miliki, itu nomor 2 ya. Jadi pagi ini sebelum memulai aktivitas, coba tanyakan sama diri sendiri, apa aja nih tiga hal yang patut untuk disyukuri selain tiga yang Eka sebutin tadi ya. Tidak perlu yang besar-besar, bisa jadi itu kesehatan, keluarga, pekerjaan, teman, dan sekedar kesempatan untuk menikmati pagi yang tenang ini.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Baik, teman prajurit dimanapun kamu berada, semoga kamu yang pagi hari ini lagi bersiap-siap untuk pergi ke tempat kerja, ke sekolah, buka usaha, mengurus rumah, dan memulai aktivitas lainnya, semuanya dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat ya, teman prajurit. Ya, mungkin hari ini masih apa ya, banyak hal yang menunggu ya, mengingat ini tuh masih hari Kamis ya, teman prajurit. Pekerjaan juga masih banyak yang harus diselesaikan ya, masih ada pesan-pesan yang belum dibalas ya, jadwal yang padat, urusan keluarga sampai tanggung jawab lainnya. Kadang baru pagi aja nih kita tuh sudah merasa capek ya, lelah gitu, karena membayangkan begitu banyak hal yang harus dikerjakan hari ini. Tapi pagi hari ini mari kita ingat satu hal teman produa, hari yang sibuk itu tidak harus dijalani dengan pikiran yang terburu-buru ya. Kita memang tidak selalu bisa mengurangi kesibukan ya, karena kan kita gak bisa menentukan itu gitu ya, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara menghadapinya. Dan sebelum memulai aktivitas ya, coba tarik nafas dalam-dalam teman produa, dan beri diri kita waktu sejenak ya untuk menenangkan pikiran, kemudian tentukan apa yang paling penting untuk dikerjakan hari ini. Tidak perlu memikirkan semuanya sekaligus ya, kita bukan robot teman produa ya, pokoknya kerjakan satu persatu, fokus pada hal apa yang sedang ada di depan mata kita. Ketika satu pekerjaan selesai, kemudian lanjutkan pekerjaan berikutnya ya. Seringkali yang membuat kita semakin lelah itu bukan hanya banyaknya pekerjaan ya, tetapi karena pikiran kita tuh mencoba pengen menyelesaikan semuanya dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Kalau hari ini sesuatu tidak sesuai rencana, itu kadang-kadang kita juga panik gitu ya. Jangan langsung panik ya, tunggu berdua, kamu cukup berhenti sebentar, istirahat, kemudian cari langkah berikutnya. Jangan lupa di tengah kesibukan tetap beri waktu untuk diri sendiri beristirahat ya, minum yang cukup, makan yang cukup ya, sekedar menjauh dari bisingnya kehidupan ya. Karena istirahat itu bukan berarti malas ya teman produa, istirahat itu adalah cara terbaik untuk menjaga tenaga agar bisa kembali menjalankan aktivitas yang lebih baik ya. Yang terpenting lakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita aja teman produa. Jadi mari kita mulai pagi ini ya dengan tidak harus terburu-buru, pokoknya jalani hari kamu satu langkah demi satu langkah aja teman produa.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
3: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
2: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
4: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
5: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
1: Proudo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudo.
6: Mbak Dewi.
7: Oh.
6: Mbak Dewi.
7: Oh.
6: Mau gabung judi online nggak?
7: Banget.
6: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
7: Diam.
6: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi.

berada dengan Mas Yadi menemani kamu semuanya di Spada. Selamat pagi teman perdua ya. Pokoknya teman perdua di pagi hari ini jangan sampai kamu lupa minum air putih ya teman perdua, karena manfaat air putih itu banyak sekali, apalagi kalau misalnya diminumnya setelah bangun tidur ya. Jadi manfaat air putih setelah bangun tidur itu ya banyak yang belum tahu ya, mungkin jarang diketahui juga, padahal kebiasaan sederhana ini memiliki banyak dampak positif bagi tubuh ya. Inilah alasan segelas air putih di pagi hari bisa jadi langkah kecil yang bikin harimu lebih bertenaga ya. Karena apa teman perdua, air itu kan merupakan zat penting ya, yang menyusun 55-70% komposisi tubuh. Di dalam tubuh, air memiliki beragam fungsi, mulai dari melancarkan pencernaan, menjaga keseimbangan tubuh, hingga membantu ginjal untuk membersihkan kotoran di dalam tubuh. Nah, secara umum seluruh organ tubuh itu memerlukan air teman perdua agar bisa berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya kamu harus mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan banyak minum air putih. Nah, salah satu waktu yang sangat baik untuk minum air putih itu adalah setelah bangun tidur atau di pagi hari ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita perlu minum air putih yang cukup ya, agar kebutuhan cairan itu terpenuhi dan organ-organ tubuh dapat bekerja dengan lebih baik lagi ya. Tapi sayangnya banyak orang yang kurang nih minum air putih. Penyebabnya yang paling umum ya lupa ya, biasanya karena tidak terbiasa atau terlalu sibuk. Nah, dengan membiasakan minum air putih saat bangun tidur, kamu jadi tidak akan lupa lagi untuk minum di pagi hari ya. Selain itu masih banyak lagi manfaat minum air putih setelah bangun tidur bagi kesehatan kamu teman perdua. Yang pertama itu bisa mencegah dehidrasi, karena kalau tidur itu ternyata kita juga bisa kekurangan cairan teman perdua ya, karena orang yang bangun tidur itu asupan cairannya itu berkurang karena setelah tidur ya. Jadi setelah minum air putih, begitu bangun asupan cairan itu akan bertambah, sehingga kamu pun bisa terhindar dari dehidrasi. Kemudian bisa juga menjaga kesehatan dan juga kecantikan kulit ya, karena minum air putih setelah bangun tidur itu bisa membantu kulit itu tetap terhidrasi teman perdua ya. Bahkan kebiasaan ini diyakini dapat mencegah munculnya kerutan dan juga menjaga kulit agar tetap lembab ya. Terus kemudian bisa mengontrol nafsu makan. Nah, setelah bangun tidur kamu mungkin sering ngerasa lapar gitu ya. Hal ini wajar karena lambung berada dalam keadaan kosong sepanjang malam. Nah, meski begitu, rasa lapar ini dapat mendorong kamu untuk makan terlalu banyak saat sarapan. Nah, mengkonsumsi air putih setelah bangun tidur itu bisa mengontrol nafsu makan agar tidak berlebihan. Nah, ini karena air putih bisa mengisi lambung dan meregangkan dinding lambung, hasilnya kamu akan merasa kenyang lebih cepat.

Jadilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website.

underscore Sorong, dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Teman berdua, akhir-akhir ini ada formula 20-20-20 pukul 5 pagi. Teman berdua, ini apa nih ya? Kita tuntaskan ya teman berdua di pagi hari ini. Jadi formula ini memang lagi banyak sekali diperbincangkan orang-orang. Jadi formula 20-20-20 pukul 5 pagi ini sebenarnya dipopulerkan oleh seorang motivator dan juga penulis yang ahli dalam bidang kepemimpinan dengan tujuan membangun kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, formula 20-20-20 ini mengacu pada 1 jam atau 60 menit yang bila dibagi ke dalam 3 bagian maka hasilnya akan 20, 20, dan 20 ya. Formula ini meminta kita untuk melakukan 3 rutinitas positif dalam 1 jam yang dimulai dari pukul 5 pagi teman pro 2. Ya mungkin kamu bertanya-tanya kenapa sih formula ini harus banget dimulai jam 5 pagi ya. Sebenarnya secara umum memulai hari lebih pagi termasuk jam 5 pagi itu sudah terbukti dapat membawa sejumlah manfaat bagi kesehatan ya. Selain itu dalam bukunya judulnya Robin Sharma ya menjelaskan bahwa banyak tokoh hebat di dunia yang rutin bangun tidur itu pukul 5 pagi itu memperdua. Makanya ia menyarankan formula ini dimulai pada waktu tersebut juga. Nah seperti yang disebutkan sebelumnya, saat menjalani formula 20-20-20 seseorang itu akan melakukan 3 rutinitas positif selama 1 jam di pagi hari. Masing-masing kegiatan akan mendapatkan waktu sebanyak 20 menit ya. Kita langsung jabarin aja kali ya teman pro 2. Di 20 menit pertama ya, di jam 5 sampai jam 5.20. Nah, siapa nih yang sering kesulitan mencari waktu berolahraga karena terlalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari? Nah, dengan menerapkan formula 20-20-20 ini, kamu tidak akan mengalaminya lagi. Soalnya, pada 20 menit pertama formula 20-20-20, kamu disarankan untuk melakukan latihan fisik yang kamu sukai. Misalnya nih, kamu bisa melakukan peregangan, kemudian latihan pernafasan, hingga latihan kekuatan seperti push up, kemudian plank ya, pull up ya. Berolahraga di pagi hari ini juga berguna untuk menurunkan kadar hormon stres ya, atau biasa disebut dengan hormon kortisol yang secara alami akan meningkat saat baru bangun tidur. Nah, selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan produksi hormon endorfin yang bermanfaat untuk mencegah stres, meningkatkan fokus, dan membuat tubuh lebih berenergi. Nah, di 20 menit kedua alias jam 5.20 sampai dengan jam 5.40 ya, pada 20 menit kedua ini kamu diminta melakukan introspeksi ya atau refleksi diri. Ini bisa kamu lakukan dengan banyak cara, misalnya merenung, berdoa ya, meditasi, dan juga menulis jurnal harian. Nah, di waktu ini kamu bisa meninjau target atau tujuan jangka panjangmu. Nah, dengan melakukan refleksi ini kamu bisa mengenal diri kamu lebih dalam, menemukan berbagai pelajaran berharga dalam hidup, meningkatkan rasa syukurmu. Dengan begitu, seiring waktu kamu bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih optimis, bijak, dan juga bahagia. Nah, kemudian di 20 menit terakhir atau di 20 menit ketiga jam 5.40 sampai jam 6 waktu Indonesia Timur lah ya, misalnya contohnya ya. Itu pada 20 menit ketiga alias yang terakhir kamu disarankan untuk menambahkan pengetahuan baru dengan berbagai kegiatan yang kamu sukai, misalnya baca buku, mempelajari bahasa asing, menonton video tutorial, atau dengerin podcast ya. Intinya semua kegiatan yang dilakukan dalam 20 menit terakhir ini diharapkan dapat membantumu memperkaya pengetahuan, memahami sesuatu yang lebih baik lagi, sesuatu yang meningkatkan kreativitas dan juga rasa percaya diri kamu. Nah, itulah penjelasan seputar formula 20-20-20 pukul 5 pagi yang perlu kamu ketahui teman pro 2. Meski hanya dilakukan 1 jam dalam sehari, manfaat formula ini disebut-sebut bisa bikin apa ya, bisa kamu rasakan sepanjang hari ya. Bila dilakukan secara rutin, formula ini bahkan dapat membawa berbagai perubahan positif dalam kehidupan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

Ya masih ditemani sama Eka di Spad ya. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Buat kamu para morning person, udah pada bangun lah ya. Biasanya sih bangunnya di saat matahari belum terbit udah pada bangun ya. Keren loh buat kamu para morning person nih teman Pro 2, karena kamu bisa bangun pagi beraktivitas dengan penuh energi sejak awal hari ya. Tapi teman Pro 2, meskipun kecenderungan ini bisa terjadi secara alami ya, kebiasaan yang tepat itu juga bisa membantu siapa saja itu membentuk pola hidup sebagai morning person ya. Jadi memang ada yang alaminya kayak gitu teman Pro 2 ya, bisa bangun pagi gitu ya, begitu jam 5, jam 4 itu udah secara alami bangun gitu ya. Tapi kalau kamu pengen membentuk diri kamu untuk jadi morning person seperti itu bisa banget teman Pro 2 ya. Jadi memang tidak semua orang itu memiliki waktu terbaik yang sama ya untuk merasa bugar dan bersemangat. Ada yang lebih aktif di pagi hari, sementara sebagian lainnya justru lebih produktif pada malam hari. Nah, salah satu pola yang cukup dikenal itu adalah morning person ya, teman Pro 2. Jadi kebiasaan ini berkaitan erat dengan ritme sirkadian dan juga jam biologis tubuh yang berpengaruh pada tingkat energi, konsentrasi hingga kualitas tidur. Selain itu, faktor genetik, rutinitas harian serta lingkungan sekitar juga ikut menentukan terbentuknya pola tersebut teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu berhasil jadi morning person ini teman Pro 2, kamu akan mendapatkan banyak sekali manfaat ya. Baik terbiasa aktif di pagi hari maupun di malam hari, keduanya juga bisa memberikan manfaat sendiri sih sebenarnya ya. Meski begitu, menjadi morning person ini sering dikaitkan dengan keuntungan tertentu yang mendukung kesehatan dan juga produktivitas ya. Yang pertama nih, kamu bisa jadi lebih produktif dan juga lebih fokus ya, karena memang di waktu pagi hari ya umumnya itu kan lebih tenang, lebih sepi, kemudian minim gangguan dibandingkan dengan waktu lainnya. Nah, suasana ini membuat energi serta fokus itu lebih mudah diarahkan untuk menyelesaikan pekerjaan penting secara cepat dan juga efektif ya. Kemudian di pagi hari ini kamu juga punya kesempatan untuk terpapar sinar matahari pagi ya. Itu kan bagus banget ya untuk memproduksi vitamin D atau memperdua yang penting untuk menjaga kesehatan tulang dan daya tahan tubuh ya. Karena paparan sinar matahari pagi ini juga berperan mengatur ritme sirkadian sehingga tubuh terasa lebih segar dan juga berenergi ya. Kemudian pola tidur akan lebih teratur teman Pro 2, karena dengan menjadi morning person itu bisa membentuk kebiasaan tidur dengan bangun pada jam yang sama setiap hari. Pola tidur yang konsisten ini membantu menstabilkan ritme sirkadian sehingga tubuh memperoleh waktu istirahat yang cukup dan kualitas tidur pun akan lebih baik. Kesehatan mental pun juga akan lebih baik karena morning person ini cenderung lebih jarang mengalami gangguan suasana hati seperti mudah cemas atau sedih, bahkan depresi ya. Hal ini karena pola tidur yang teratur dan ritme sirkadian yang stabil itu bisa membantu tubuh dan juga otak beristirahat secara optimal sehingga kesehatan mental pun juga akan terjaga teman Pro 2. Pertanyaannya, tips nih, tips agar bisa menjadi morning person itu seperti apa? Oke, abis ini kita akan bahas ya teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
1: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey,
1: apa? Nanti teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
1: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
6: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
6: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Beto Prodio sesuai janji ya, kata tadi gimana sih caranya jadi morning person sama Prodio ya? Itu gampang banget sama Prodio, seperti yang udah disebutin sebelumnya ya, menjadi morning person itu bisa dibentuk melalui kebiasaan sehari-hari.

perlu bangun untuk mematikannya sekaligus melatih diri agar tidak kembali tidur ya. Nah, segera setelah bangun, buka tirai dan biarkan cahaya matahari masuk ke ruangan ya. Kemudian lakukan kegiatan ringan di pagi hari seperti baca buku, olahraga ringan atau sarapan agar proses adaptasi menjadi morning person ini terasa lebih menyenangkan. Ya, kalau bisa juga hindari tidur siang atau sore terlalu lama agar tidak begadang ya. Menjadi morning person itu tidak harus dilakukan secara drastis teman pro 2. Mulailah dengan perubahan kecil dan berikan waktu bagi tubuh untuk beradaptasi secara alami. Dengan begitu, menjadi morning person ini bisa dirasakan energi positifnya sejak pagi dan produktif seharian.

0: Pro 2.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian

perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.